dari kuasa-Mu.

Kita semua telah dibaptis dalam satu Roh Kudus menjadi satu tubuh. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.

pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Kata Pentakosta berasal dari kata bahasa Yunani Pentekoste, artinya hari ke-50. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan, kita merayakan Hari Raya Pentekoste. Jadi setelah ini gereja mengakhiri masa Paskah dan kita masuk masa biasa. Dan hari ini sesungguhnya adalah hari lahirnya gereja, hari ulang tahun gereja. Saudara-saudari, kegelisahan dan kecemasan sering menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan seseorang. Banyak waktu kita habiskan karena gelisah, takut, cemas dengan hidup. Dan ada seorang filsuf namanya Jean Paul Sartre, filsuf dari Prancis, mengatakan bahwa kegelisahan itu dipengaruhi oleh dua faktor, pengalaman masa lalu dan juga kecemasan akan masa depan. Dan pengalaman masa lalu itu mempengaruhi seseorang untuk berlangkah, atau juga dia memikirkan masa depan yang belum pasti, membuat dia gelisah menjalani hidup atau mengambil keputusan. Dan kegelisahan itu sesungguhnya juga dialami oleh para murid setelah peristiwa Paskah. Para murid merasa gelisah. Karena itu di dalam Injil dikatakan bahwa mereka berkumpul di rumah dengan pintu yang terkunci, takut akan orang-orang Yahudi. Dan sampai mereka juga mengalami nasib seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, disalibkan. Jadi trauma masa lalu. Dan juga mereka gelisah akan kehidupan setelah peristiwa kematian Tuhan. Mereka harus kemana? Mereka harus berpegang pada siapa? Karena itu mereka gelisah. Maka Injil hari-hari menjelang kenaikan Tuhan dan juga Pentekoste selalu berbicara tentang kegelisahan para murid. Saudara-saudari, gereja merayakan Hari Raya Pentekoste. Dan peristiwa Pentekoste menjadi hari lahirnya gereja, turunnya Roh Kudus atas para rasul dan membaharui hidup mereka. Jadi Roh Kudus datang meneguhkan iman para murid. Roh Kudus datang menguatkan iman para murid agar mereka tetap bersaksi tentang kebenaran. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Allah Roh Kudus datang menguatkan kita untuk terus bersaksi tentang iman, menyuarakan kebenaran meskipun kita menghadapi tantangan dan cobaan. Maka Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang membaharui hidup kita, yang meneguhkan hidup kita, yang menguatkan kita untuk tidak merasa cemas dan takut. Maka setelah peristiwa Pentekoste, para murid diutus. Maka dalam Injil tadi dikatakan, setelah Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus, Yesus mengutus mereka. Pergilah
jadikanlah semua bangsa murid. Pergilah, bawalah berita, kabar gembira, kabar sukacita, dan kabar yang menyelamatkan. Yang menguatkan gereja dalam persiaran itu adalah Roh Kudus. Saudara-saudari, di dalam kredo kita menerima Tritunggal, satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pribadi yang ketiga itu adalah Roh Kudus. Jadi dengan perannya masing-masing, Allah itu mencipta, Putra itu menebus, dan Roh Kudus itu membaharu, menguatkan gereja. Maka pencurahan Roh Kudus merupakan peristiwa penting dan bersejarah yang meneguhkan iman para murid dan kita sekalian untuk terus bersiara membawa kabar gembira, kabar sukacita. Saudara-saudari, perayaan Pentakosta hari ini sebenarnya merupakan hari raya kekuatan dan pembaharuan untuk terus berjuang, untuk berani tampil, untuk tidak cemas dan takut, tidak gelisah dan tidak ragu, membawa damai, membawa Yesus, membawa kabar gembira dalam seluruh hidup kita. Maka sesungguhnya mari kita membuka diri, membuka hati pada hari raya Pentakosta, dan kita berseru seperti kata-kata pemazmur, utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta, baharuilah seluruh muka bumi. Selamat merayakan hari raya Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita.

Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri. Kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya

disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa.

Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami. Utuslah Roh Kudusmu untuk menuntun langkah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

that's better for me.

Oh, my God.

Oh, yeah.

Thank you.

Kita satukan semua intensi niat hati kita bersama kurban persembahan roti dan anggur ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kami dalam roti dan anggur ini dengan Roh Pencipta yang meneguhkan kami dalam perjanjian-Mu dengan kami

Thank you.

Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berkenan di hadapan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.

Jadilah kehendak-Mu.

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan

Saudara-saudari, hari ini Yesus mengutus Roh Kudus-Nya. Ia mengatakan, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita membagikan

Saudara-saudari, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang telah mengutus Roh Kudus membaharui hidup kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.

Thank you.

Oh.

Yeah.

jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan mantap untuk menguatkan dan meneguhkan kami sekalian dalam perjalanan persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

0: Cuman hari Minggu, hari raya Pentakosta, satu petugas diturunkan untuk hari Minggu depan, hari raya Tritunggal Maha Kudus. Misi pertama, korsponsoran petugas diturunkan lainnya dari lingkungan Santo Yakobus Kampung Pegawai, Organis Bapak Teokik, misioner lingkungan Santo Arnold Jansen Tulumelaya. Misi kedua, korsponsoran petugas diturunkan lainnya dari SMK Kusuma Tembuah, Organis Bapak Rian Suparman, misioner SMP Bina Keria. Misi ketiga, korsponsoran petugas liturgi lainnya dari SDI Tenukik, Organis Suster Ines SSPS, misdinar SDI Tulumelaya. Misi keempat, korsponsoran petugas liturgi lainnya dari Asrama Santa Marta, Organis Baperian Sparman, misdinar Asrama Santa Teresa Villa. Dua, petugas liturgi untuk misi harian dalam pekan ini ditanggung oleh Komisi Mater Salvatoris. Tiga, pesta peringatan wajib Santo Santa Orang Kudus dan Martir dalam pekan ini. Senin 25 Mei, peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Selasa 26 Mei, peringatan wajib Santo Filipus Neri Imam. 4. Derma-derma. Total derma Rp20.476.000. Intensi Rp2.461.000. Pengeluaran Rp2.497.500. Perinciannya dapat dibaca pada papan pengumuman. 5. Panggilan nikah. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi pasangan Sebastiao da Costa dari Provinsi Santo Antonio de Baucau, anak dari Alexio da Costa dan Deolinda Romualda Lihuleki Suarez, akan menikah dengan Imelda Gonsalves dari Provinsi Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah, anak dari Inocencio Ribeiro Gonsalves dan Deolinda Afonso. Flavianus Godinho Seran dari Progi Santo Petrus Tukuneno, anak dari Jeremia Seran dan Lydia Fernandez Godinho, akan menikah dengan Natalia Anastasia Kerua dari Progi Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah, anak dari Hadelinus Williams Fritz Kerua, almarhum dan Domingas de Jesus. Janito Das Neves Cadiz dari Progi Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah, anak dari Daniel Besin Kadis dan Virginia Das Neves, akan menikah dengan Hildegardis Moy dari Prokis Santo Yohanes Pemandi Keputu, anak dari Agustinus Bouk dan Meliana Roman. Leonardo Gosali dari Prokis Santa Maria Asumta Kupang, anak dari Franciscus Robert Gosali dan Emiliana Tulasi, akan menikah dengan Desi Carolina dari Prokis Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah, anak dari Chandra dan Alina. Videnciano Edi Hermawan Araujo Harahap dari Proki Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah, anak dari Zainal Aharahap Almarhum dan Leopoldina Dotel Sarmento, akan menikah dengan Talita Mutiara Sari Pramono dari Proki Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah, anak dari Joko Pramono dan Yosefina Ape Ganggas. Amandio Florindo Pires dari Proki Santo Yohanes Pemandi Haliwen, anak dari Frederikus Manuel Pires dan Lucia Marsal Mira Florinda, akan menikah dengan Katerina da Costa dari Proki Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah, anak dari Jorge da Costa almarhum dan Ana Fatima. Florianus Mario Taek dari Proki Salib Suci WOE, anak dari Agustinus Taek dan Matilis Yeni Litas Bota, akan menikah dengan Brigita Kehi dari Proki Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah, anak dari Nicholas Kehi almarhum dan Anastasia Bete almarhumah. Panggilan nikah untuk kedua kalinya bagi pasangan Tiberti Huskena dari Proki Santa Maria Bunda Alpun, akan menikah dengan Diona Siaraga dari Proki Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah. Vincent Justal dari Proki Santa Maria Diangkat ke Surga Evan, akan menikah dengan Regina Ardia Beremau dari Proki Santa Maria Immaculata Catedral Tembuah. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya bagi pasangan Yosef Arianto Kevisalu, akan menikah dengan Astri Loni. Antonius Christian Seran akan menikah dengan Clara Novayanti. Christophorus Bau akan menikah dengan Paula Radegunda Abi. Petrus Enricus Ignatius Taulin akan menikah dengan Maria Yosefina Astriato. Mari kita mendoakan para calon pesutri yang akan menerima sakramen perkawinan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa persiapan ini sampai pada perayaan puncak. Oleh sebab itu, apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan dari para calon pesutri di atas, harap supaya disampaikan kepada pastor proki sebelum waktu pemberkatan. Apabila ada pasangan yang setelah penyelidikan klinik namun belum sempat diumumkan namanya, mohon segera melapor ke kantor sekretariat proki katedral. Apabila ada perubahan jadwal atau tanggal pernikahan sesuai dengan yang telah disepakati bersama, mohon segera melaporkan ke pastor proki. 6. Informasi, Satu, diinformasikan kepada seluruh umat Paroki Katedral Tembuah bahwa telah dibuka pendaftaran permandian bagi anak-anak mulai Senin 25 Mei sampai dengan Sabtu 30 Mei berpusat di kantor Sekretariat Paroki Katedral. Bagi orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya, silakan mengambil formulir pendaftaran permandian di kantor saat jam kerja. Dua, diinformasikan kepada seluruh umat Paroki Katedral bahwa misa penutupan bulan Maria yang bertepatan pada hari Minggu akan dilaksanakan terpusat di Gereja Katedral Atembua dan Spasi Kuniru. Waktu perayaannya disesuaikan dengan waktu perayaan pada hari Minggu. Tiga, akan dibuka kembali persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik Santa Maria Mukulata Katedral Atembua. Misa pembukaan akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 tepat jam 4 sore di Kepela Susteran FADM. Begitu bagi umat yang ingin bergabung bisa hadir pada hari Selasa nanti. Tugas menjaga parkir untuk minggu depan, misa pertama dan kedua THS, THM dan Pemuda Katolik, misa ketiga dan keempat OMK Paroki. Jadwal gelari bersih untuk keluar di gereja dan jadwal latihan juri gereja dapat dibaca pada papan pengumuman. Terakhir, ucapan terima kasih pertama disampaikan kepada kor sponsor dan petugas liturgi lainnya dari SMK Negeri 3 Tembua. Terima kasih untuk organis Papelion Raga bersama teman-teman pemusik yang lain. Terima kasih untuk Miss Dinar dan kepada umat sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti Ekaristi Kudus hari ini. Demikian pengumuman, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Mari kita bangkit berdiri menutup perayaan Ekaristi ini. Kita memohonkan berkat Tuhan.

sekalian, mereka semua yang kita doakan seluruh hidup dan karya kita, dilindungi, dibimbing dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.

91,5 Pro 1 Atambua. Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan.

berada ya. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat merayakan Ekaristi. Semoga damai dan kasih Kristus senantiasa menyertai langkah kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan Anda. Tuhan selalu mendampingi, melindungi Anda dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Semoga ya ibadah hari ini menjadi

jadi berkat dalam kehidupan kita semuanya. Oke, baik, untuk Anda semuanya baru saja ya kami menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi dari Gereja Katedral Atambua. Dan kali ini kami mengajak Anda, kita mengetahui dulu beragam informasi di mana pesan pastoral Ketua Komunikasi Sosial Komsos Keuskupan Atambua RD Innocentius Nahak Berek di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 tahun 2026. Ketua Komsos dalam homilinya mengatakan, jagalah suara dan juga jagalah wajahmu. Dirinya menyampaikan tema utama dari Paus Leo di hari peringatan Komsos Sedunia ini penuh dengan suara dan suara dari media sosial, suara kemarahan, suara hinaan, suara kebencian, dan suara yang melukai hati. Ia mengungkapkan terkadang orang lebih cepat ya mengetik daripada berpikir, ulala ya, lebih cepat menghakimi daripada memahami. Ia tegaskan ya, Tuhan menciptakan manusia dengan suara untuk memberkati dan wajah untuk memancarkan cinta. Ini suatu pekerjaan untuk memancarkan kasih dan juga cinta lewat media komunikasi. Suara manusia adalah anugerah dari Tuhan. Jadi dalam kitab suci juga ya, Tuhan menciptakan dunia dengan sabdanya dan memiliki kuasa dan menghidupkan kita dan menghindari hal-hal yang menghancurkan kehidupan kita umat manusia. Usai perayaan Ekaristi didampingi juga Ketua PSE dan Direktur Rumah Emaus Romo Edo Eluan, PR meluncing Keuskupan Atambua TV Terang Sabda di Tapal Batas bertempat di Emaus Pastoral Center ya. Pada kesempatan itu yang mengucapkan profesiat Komsos Keuskupan Atambua atas peluncuran KTV sebagai media pewarta. Pembekalan ini diluncing ya bertepatan dengan peringatan Hari Komsos Sedunia ke-60. Dirinya berpesan kepada para peserta ilmu yang sudah didapatkan ya dapat dilaksanakan untuk Keuskupan Atambua kedepannya. Pegiat media dalam menjalankan tugas peliputan juga membutuhkan pengorbanan. Oke, baik, untuk Anda semuanya, demikian informasi ini bisa ya Anda mengakses informasi ini di portalnya rri.co.id.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di
0: belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Informasi berikut lagi untuk Anda pendengar ya, dalam menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60, Komisi Komunikasi Sosial Kesuburan Tambua menggelar pembekalan produksi TV streaming dan pembekalan host bagi volunteer Komsos Kesuburan Tambua selama 2 hari bertempat di Emmaus Pastoral Center di tanggal 15 hingga 16 Mei 2026. Samuel Krismanto, pemateri dari Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, menyampaikan berbagai materi pembekalan, di antaranya materi tentang bagaimana memahami dunia TV streaming, yang mana tujuan pewartaan melalui TV streaming, memilih platform yang tepat, hingga tantangan dan peluang. Selain itu ada pemberian materi ya, menyangkut renungan harian dan juga wasi rohani sejak jejak iman di Tanah Timur, dialog iman dan juga komunitas pelajar belajar iman Katolik dalam tujuan membangun gereja bertambah melalui media digital. Ia memberikan pembekalan membagi kelompok untuk para peserta sehingga langsung mempraktikkan. Jadi menjadi dikatakan bahwa menjadi seorang presenter, cara pengambilan gambar, video dan juga foto. Jadi menutup pembekalan mengatakan, ia mengatakan bahwa Komsos bagaimana membangun komunikasi dengan sesama orang lain, di mana peran Komsos menambah relasi serta di Komsos juga menemukan jejaring. Ia mengajak ya para peserta terus giat belajar dikarenakan Komsos itu pewartaan gereja melalui media.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada dalam menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hari Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Belu memastikan seluruh rangkaian persiapan telah dimatangkan melalui koordinasi lintas sektor. Sinergi dibangun ya bersama dengan pemerintah daerah Belu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu, serta panitia kurban di masjid masing-masing guna menjamin pelaksanaan ibadah kurban berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan harapan. Ketua MUI Kabupaten Belu Haji Abdullah Belajam menyampaikan Idul Adha memiliki makna penting yang berkaitan dengan pemaknaan ya sebagai ketakwaan umat muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak zikir, amal saleh bersedekah bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Tambua, saya Heni Kasnube yang sudah menemani semuanya dari pukul 5 hingga kini pamit. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita semua.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

Terima kasih. Baru saja Anda ikuti Atap Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atap Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atap Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atap Buah.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, baik untuk Anda semuanya, spesial bagi adik-adik semuanya yang lagi pantau Pro 1 RRI Attabua. Di hari ini kita di acara siaran Idola Anak dengan tema Indahnya Berbagi di Hari Raya bersama dengan Nona Stevie Daring.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman semua di hari Minggu yang cerah ini selalu sehat, ceria, dan tentu saja penuh dengan semangat. Senang sekali kembali lagi bersama saya, presenter Maria Julika Stevidari, yang akan menemani ruang dengar kalian semua dalam program Idola Anak Indonesia Layak Anak. Untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, TTU, indahnya Pulau Alor, hingga anak-anak hebat di seluruh pelosok Nusantara, baik yang mendengarkan lewat frekuensi konvensional, live streaming, maupun aplikasi RRI Digital. Stevi ucapkan selamat bergabung. Kita semua adalah satu keluarga anak Indonesia. Teman-teman, suasana hari Minggu ini terasa sangat spesial ya, karena beberapa hari lagi saudara-saudara kita umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang biasa kita kenal sebagai Hari Raya Kurban. Nah, menyambut momen yang penuh berkah dan kebersamaan ini, tema siaran kita hari ini adalah indahnya berbagi di hari raya, semangat peduli, ceria, menjalin silaturahmi. Teman-teman, sepanjang 1 jam ke depan, kita akan membahas tradisi seru seputar hari raya. Dan nanti kita juga akan menyimak kiriman cerita inspiratif dari salah satu sahabat cilik kita loh. Jadi tetap semangat mendengarkan ya. Yuk kita buka kebersamaan ini dengan lagu ceria berikut ini.

0: ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen
4: Aku Ingin Tahu.
5: Kembali lagi di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Tentu masih bersama Stevie di sini. Teman-teman, hari ini tema kita adalah indahnya berbagi di hari raya, semangat peduli, ceria menjalin silaturahmi. Teman-teman di seluruh Indonesia, coba deh perhatikan lingkungan di sekitar rumah kalian beberapa hari ini. Pasti sudah mulai ramai dan seru ya, melihat ada hewan-hewan kurban seperti sapi atau kambing yang digembalakan. Nah, di hari raya Idul Adha nanti, hewan-hewan ini akan dikurbankan. Lalu dagingnya akan dibagikan dalam bentuk bingkisan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Dari tradisi hari raya ini, kita semua, anak Indonesia dari mana saja kalian mendengarkan, bisa belajar satu hal yang sangat indah, yaitu semangat kerelaan untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Teman-teman, senang sekali rasanya melihat semua orang bisa tersenyum dan makan bersama di hari raya nanti. Tahukah kalian, teman-teman, semangat peduli dan berbagi ini adalah salah satu ciri khas anak Indonesia yang hebat loh. Ketika kita melihat orang lain tersenyum bahagia karena menerima pemberian kita, ada rasa hangat dan senang yang ikut mengalir di dalam hati kita sendiri. Ini membuktikan bahwa berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, melainkan justru membuat hati kita menjadi kaya akan kebahagiaan dan cinta kasih. Nilai kepedulian seperti ini sangat penting untuk kita pupuk sejak masih kecil. Bayangkan jika semua anak di Indonesia memiliki sifat suka menolong, pasti tidak akan ada lagi teman kita yang merasa kesepian atau bersedih saat menghadapi kesulitan. Tradisi hari raya kurban ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa apapun yang kita miliki, sebagian diantaranya adalah hak untuk membantu kebahagiaan orang lain. Jadi lewat momen yang indah ini, yuk kita buka hati kita lebar-lebar untuk selalu peka terhadap keadaan lingkungan di sekitar kita. Jangan ragu untuk mengulurkan tangan, karena kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan hari ini bisa menjadi berkah dan kegembiraan yang sangat besar bagi orang lain yang sedang membutuhkannya. Tetap semangat ya untuk selalu memupuk rasa peduli sejak kecil. Menemani libur hari minggumu, ini dia sebuah lagu edukasi tentang indahnya berbagi kebaikan.
6: Yeay!

0: Hello, Min.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Masih bersama saya, presenter Stevi di Idola Anak RRI Atambua dengan tema kita, indahnya berbagi di hari raya, semangat peduli, ceria menjalin silaturahmi. Teman-teman, sebagai latar belakang untuk kita semua, esensi atau inti dari Hari Raya Kurban adalah tentang keikhlasan dan ketaatan seorang anak. Kisah sejarah Hari Raya ini mengajarkan kita tentang teladan seorang anak yang sangat patuh kepada orang tuanya, sabar menghadapi ujian, dan rela menyisihkan apa yang kita sayangi demi kebaikan bersama. Nah, nilai moral apa sih yang kita bisa ambil sebagai anak-anak zaman sekarang untuk kehidupan sehari-hari kita? Yuk langsung saja teman-teman, kita ikuti dan dengarkan cerita inspiratif bersama teman hebat kita, presenter Belva Basita Martono berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

Selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia. Salam jumpa bersama saya presenter Belva Basita Martono. Wah, senang dan bahagia sekali nih rasanya hari ini Belva bisa menyapa kalian semua di hari Minggu yang cerah dan diberikan kesempatan indah untuk berbagi sebuah cerita yang sangat berharga untuk kita simak bersama. Nah, teman-teman, menyambut hari raya Kurban yang sebentar lagi tiba, Belva punya sebuah kisah yang sangat melegenda tentang arti kasih sayang, kesabaran, dan kepatuhan seorang anak. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang hebat bernama Ismail dan ayahnya yang bijaksana, Ibrahim. Sejak kecil, Ismail tumbuh menjadi anak yang sangat santun, pintar, dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Suatu hari, sang ayah mendapatkan sebuah ujian yang sangat berat dari Tuhan melalui mimpinya, yaitu harus merelakan putra tercintanya Ismail untuk dikorbankan. Sebagai seorang ayah, tentu saja hatinya merasa sangat sedih dan berat. Namun dengan jujur, sang ayah menceritakan mimpi tersebut kepada Ismail. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa jawaban Ismail? Luar biasa sekali loh, Ismail tidak menangis, tidak takut, dan tidak marah kepada ayahnya. Ia justru tersenyum dengan sangat tenang, memeluk ayahnya dan berkata dengan lembut, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jangan takut, ayah akan menemukanku sebagai anak yang sabar." Melihat ketulusan, keikhlasan, dan kepatuhan yang begitu besar dari ayah dan anak ini, Tuhan pun menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa. Tuhan melarang Ismail untuk dikorbankan, dan seketika

itu juga menggantikannya dengan seekor domba yang besar dan sehat untuk disembelih. Lalu dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar mereka. Nah, teman-teman di seluruh Indonesia, dari kisah Ismail yang Bapak bagikan tadi, kita bisa belajar satu hal yang sangat berharga. Menjadi anak yang hebat itu berarti kita harus belajar memiliki hati yang sabar, membuang sifat egois atau pelit, dan selalu mendengarkan nasihat baik dari orang tua kita di rumah. Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar menjadi anak yang berbakti dan suka berbagi kebahagiaan dengan seksama. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan cerita dari Bapak hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat menjambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Saya presenter Bapak Basita Matono. Salam Idul Indonesia.

0: cerita yang sangat bagus dan menyentuh hati ya teman-teman. Terima kasih untuk presenter Belva Basita Martono sudah berbagi cerita inspiratif bagi kita semua. Salam penuh kasih dari kami di perbatasan Indonesia Timor Leste untukmu. Tetap semangat ya.
1: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
0: Nah teman-teman, seperti yang disampaikan presenter Belva tadi, wujud berkurban atau berbagi bagi kita anak-anak sekarang adalah belajar mengalahkan sifat egois atau pelit di dalam diri kita. Kita ganti dengan sifat ikhlas membantu sesama, menghormati orang tua, dan menyayangi semua teman tanpa membeda-bedakan. Sangat keren kan? Yuk tetap semangat mempraktikannya di rumah ya. Yuk kita dengarkan lagi lagu penuh semangat berikut ini.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Hai hai hai, masih bersama presenter Stacy di sini dalam program kesayangan kita semua, siaran idola anak Indonesia layak anak dengan tema indahnya berbagi di hari raya, semangat peduli, ceria menjalin silaturahmi. Stacy mau menyapa lagi nih buat teman-teman yang mau mendengarkan siaran ini di wilayah Rai Belu tercinta, di Malaka yang hangat, di bumi Biin Mavo TTU, teman-teman di Pulau Alor, hingga seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya buat yang sudah setia mendengarkan RRI Atambua lewat radio di rumah, streaming, atau melalui aplikasi RRI Digital. Kalian semua adalah anak-anak hebat kebanggaan Indonesia.
0: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Tahukah teman-teman, hal yang paling membanggakan dari bangsa Indonesia adalah keberagaman dan toleransinya yang luar biasa saat hari raya. Nanti ketika hari raya Idul Adha tiba, suasana silaturahmi dan gotong royong itu dirasakan oleh semua orang. Teman-teman kita yang lintas agama biasanya juga ikut gembira menyambut kiriman bingkisan hari raya, bahkan ikut membantu membagi bagikannya secara adil. Persahabatan yang rukun seperti inilah yang membuat Indonesia selalu damai dan kuat. Tetap semangat menjaga toleransi ya. Teman-teman, biar hari Minggu kita makin berwarna, yuk kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Eh teman, kalian tahu gak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara samudra, itulah Indonesia.
0: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
2: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
2: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
3: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
4: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
5: Teman-teman, sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Kembali lagi di frekuensi kesayangan kita, Pro 1 Atambua. Masih bersama saya, presenter Stevi, dalam program siaran Idola Anak dengan tema Indahnya Berbagi di Hari Raya, Semangat Peduli, Ceria Menjalin Silaturahmi. Teman-teman dimanapun berada, mumpung hari ini hari Minggu dan beberapa hari lagi sudah masuk hari raya, Stevi punya tips sederhana nih, bagaimana cara kita ikut serta memeriahkan suasana hari raya dengan penuh kebaikan. Pertama, bagi teman-teman yang merayakan, yuk bantu ayah dan ibu merapikan rumah agar nanti saat sanak saudara datang bersilaturahmi, suasananya terasa nyaman dan bersih. Kedua, buat teman-teman yang memiliki teman beragama muslim, jangan lupa siapkan ucapan selamat hari raya terbaikmu ya. Boleh diucapkan langsung atau melalui kartu ucapan kreatif buatanmu sendiri ya. Selain dua tips tadi, persiapan yang tidak kalah penting adalah menyiapkan senyuman terbaik dan sikap yang ramah di rumah. Saat libur hari raya nanti, rumah kita mungkin akan kedatangan banyak tamu, mulai dari sepupu, paman, bibi, hingga tetangga dekat. Mari kita sambut mereka dengan menyapa dengan sopan, menyapa dengan lembut, dan menunjukkan sikap anak Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Persiapan ini juga mengajarkan kita untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab sejak dini. Ketika kita ikut membantu orang tua mencuci piring, menyapu halaman, atau menyusun kue di meja, kita sebenarnya sedang meringankan beban ayah dan ibu. Kerjasama yang kompak di dalam rumah seperti ini akan membuat suasana menyambut hari raya di keluarga kita menjadi jauh lebih hangat dan menyenangkan. Ingat ya teman-teman, persiapan terbaik itu bukan terletak pada baju baru yang mahal atau hidangan makanan yang mewah, melainkan pada kebersihan hati kita yang tulus. Mari kita persiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih penyabar, tidak mudah marah kepada adik, dan selalu siap sedia menyebarkan energi positif kepada siapa saja yang kita temui di hari raya nanti. Saling menghormati dan memberi perhatian membuat kita menjadi anak Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Tetap semangat ya teman-teman. Sekarang yuk kita nikmati lagu indah yang satu ini.
2: Hai semua, tahun ini telah bermula dengan banyak dugaan. Alisa berharap kau semua kuat dan tabah menghadapi cabaran-cabaran ini.

Wah, tidak terasa ya teman-teman. Sudah hampir 1 jam Selfie menemani kalian semua dalam Idola Anak Indonesia Layak Anak, langsung dari RRI Atambua. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah indahnya berbagi di hari raya, semangat peduli, ceria menjalin silaturahmi. Sebelum kita berpisah, Steffi mau menyampaikan pesan utama dari tema kita hari ini. Suasana Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang ikhlas untuk saling peduli. Seluruh anak Indonesia yang hebat adalah anak yang patuh pada orang tua, suka berbagi kebaikan dengan sesama, dan selalu menjaga kehangatan silaturahmi antar teman tanpa membanding-bandingkan perbedaan. Mari kita ciptakan lingkungan yang damai, bersatu, dan ramah anak. Teman-teman, pesan utama ini menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita semua, anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahwa kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada persatuan dan rasa saling menghargai. Di tengah keberagaman suku dan agama yang kita miliki, momen hari raya selalu berharga menjadi jembatan indah yang menyatukan hati kita semua dalam bingkai kasih sayang sebagai sesama saudara satu tanah air. Steffi juga ingin mengajak seluruh teman-teman untuk terus membawa semangat peduli dan silaturahmi ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Bukan hanya saat momen hari raya saja. Jadikanlah sikap suka berbagi dan menghormati orang lain sebagai kebiasaan keren yang melekat dimanapun kalian berada. Baik saat bermain di lingkungan rumah maupun saat sedang belajar bersama teman-teman di sekolah. Dengan menjaga semangat ini tetap menyala di dalam dada kita, kita sedang ikut serta membangun masa depan Indonesia yang lebih ramah anak, aman, dan penuh kedamaian. Kalian semua adalah generasi penerus bangsa yang luar biasa. Jadi mari kita tunjukkan bahwa anak Indonesia adalah anak-anak yang cerdas, berhati mulia, dan selalu bangga menyebarkan kebaikan kepada dunia. Sebagai penutup tema hari ini, Steffi punya pantun khusus buat teman-teman semua. Pergi ke sawah melihat domba. Domba digembalakan di sore hari. Mari menyambut Idul Adha, semangat berbagi silaturahmi dicari. Teman-teman dan seluruh pendengar setia RRI Atambua, tibalah kita menghujung acara Idola Anak untuk edisi hari ini. Saya, presenter Steffi, mewakili tim siaran Idola Anak mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan teman-teman semua. Mulai dari Belu, Malaka, TTU, Alor, hingga seluruh anak Indonesia di mana saja berada yang sudah mendengarkan melalui frekuensi konvensional, streaming, atau aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk kembali bergabung bersama Steffi di jam dan program yang sama pada hari Minggu depan ya. Selamat bersiap menyambut hari raya bagi teman-teman yang merayakan. Teruslah belajar, jaga kesehatan, selalu rukun dengan teman, dan terus semangat untuk menjadi kebanggaan bangsa. Akhir kata, saya presenter Maria Julingka Steffi Dari pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman. Salam.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Saat ini ada Sandy Kimo bersama tim Atambua Siang yang menemani Anda semuanya. Selamat berhari Minggu untuk Anda yang umat Kristiani di mana saja berada, selamat menjalankan ibadah di hari ini. Selamat berlibur juga untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda bersama keluarga. Ya, manfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya ya, dan selamat juga mempersiapkan diri Anda untuk beraktivitas besok ya di hari Senin. Baik, pendengar Pro 1, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda kali ini, di mana pendengar, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan permohonan maaf terkait dengan kejadian pemadaman listrik massal di Pulau Sumatera. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera mati listrik pada hari Jumat lalu. Ia mengatakan cuaca buruk menyebabkan gangguan terhadap gardu induk dan sistem transmisi kelistrikan. Dalam memperbaiki sistem listrik, PLN mengaku langsung mengerahkan seluruh petugasnya. Ia mengatakan wilayah yang terdampak pemadaman listrik meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, sampai Jambi. Gangguan mulai terjadi sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat dan segera dilaporkan ke Dijen Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM. Dan PLN mengatakan indikasi awal gangguan ini berasal dari jalur transmisi 275 kV, yaitu antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Provinsi Jambi. Dan gangguan tersebut memicu ketidakseimbangan sistem kelistrikan yang berdampak domino hingga ke sejumlah wilayah di Sumatera. Akibat gangguan tersebut, beberapa pembangkit mengalami kondisi kelebihan pasokan listrik, sementara wilayah lain justru mengalami penurunan daya. Dan PLN juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan melaporkan kalau terdapat gangguan listrik di wilayahnya masing-masing. PLN mengatakan akan terus melakukan evaluasi dan menguatkan sistem kelistrikan untuk mencegah gangguan serupa terjadi kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: menggunakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua, berbagai informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda semuanya di pagi ini ya. Dan pendengar, kali ini kami hadirkan satu informasi lagi terkait dengan proses perjalanan pulang 9 WNI ke Indonesia yang sempat ditahan pihak militer Israel tidaklah mudah. Sebelum melakukan perjalanan pulang ke tanah air, para WNI relawan

kemanusiaan tersebut harus melewati pemeriksaan medis dan hukum secara intensif. Pemeriksaan medis dan hukum secara intensif untuk 9 WNI itu dilakukan di Istanbul, Turki, mengingat 9 WNI saat ditahan militer Israel itu sempat mengalami kekerasan fisik seperti di setrum. Kemudian pemeriksaan kesehatan ke 9 WNI di Turki meliputi prosedur ketat di Institut Kedokteran Forensik Istanbul untuk mengumpulkan bukti valid mengenai pelanggaran hak asasi manusia, mengingat kesaksian awal dari para penyintas menunjukkan adanya tindakan tidak manusiawi dari sipir dan tentara pendudukan. Langkah krusial ini sekaligus untuk mendokumentasikan bukti kekerasan fisik yang dialami mereka selama berada di penjara Israel. Sementara itu, Dubes RI untuk Turki Ahmad Rizal Purnama mengatakan pemeriksaan kesehatan secara komprehensif ini melibatkan proses visum, sekaligus pengumpulan testimoni resmi oleh otoritas kedokteran forensik setempat. Pemerintah Indonesia menggaransi hak-hak para korban terpenuhi sebelum mereka diterbangkan kembali ke Indonesia. Bahkan tim kejaksaan Istanbul mengawal langsung investigasi ini. Semua itu guna melengkapi berkas penyelidikan internasional terkait dengan insiden penyergapan kapal kemanusiaan tersebut. Pendataan rekam medis menjadi prioritas utama untuk kondisi fisik dan psikologis seluruh peserta pelayaran.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payer menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar

0: besar dari Lion dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Catacol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I
2: ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tem um terbaik main di luar kandang. Time que mais fez ponto. Time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tim yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez ponto. É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staf, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titiloli.

0: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdulli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.

0: quarter berikutnya. KBS dengan Kapten Canterbury Clay bahkan mampu disusul Bogor Horsepil dengan skor 61-61. Memasuki quarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Horsepil melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
1: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
2: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
0: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
3: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa mengunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk mengunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
0: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Canterbury Clay mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika.

0: Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja berada, beberapa fakta unik tentang Piala Dunia 2026 akan kami sampaikan untuk Anda. Di antaranya, pendengar, finalis harus bermain 8 pertandingan. Biasanya juara Piala Dunia hanya bermain 7 laga, namun di tahun 2026 ini tim yang masuk final itu harus menjalani 8 pertandingan karena adanya tambahan babak 32 besar. Dan ini menjadi jumlah pertandingan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Selain itu, Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini pertama kali dalam sejarah FIFA satu turnamen diadakan oleh 3 negara berbeda. Kemudian Piala Dunia sebelumnya itu hanya memiliki 64 pertandingan. Tahun 2026 ini meningkat drastis menjadi 104 pertandingan karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara. Dan juga FIFA mulai menerapkan jeda hidrasi atau hydration break di tengah tiap babak karena cuaca panas ekstrim di Amerika Utara. Artinya, pertandingan bisa terasa seperti terbagi menjadi 4 bagian pendek. Kemudian, Estadio Azteca akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang 3 kali menjadi venue Piala Dunia setelah sebelumnya dipakai pada tahun 1970 dan 1986. Kemudian jumlah stadion yang dipakai mencapai 16 stadion di 3 negara. Ini termasuk jumlah venue terbesar sejak Piala Dunia 2002 Korea-Jepang. Kemudian karena pesertanya bertambah menjadi 48 tim, negara-negara yang sebelumnya sulit lolos kini punya peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Dan ini membuat kompetisi kualifikasi di Asia dan Afrika semakin menarik. Dan peserta dibagi ke dalam 12 grup berisi 4 tim, nantinya bukan hanya juara dan runner-up grup yang lolos, tetapi juga 8 tim peringkat ketiga terbaik. Dan karena digelar di wilayah Amerika Utara dengan infrastruktur besar dan jumlah kota tuan rumah yang banyak, FIFA memperkirakan jumlah penonton stadion dan wisatawan akan memecahkan rekor baru. Dan VAR, semi-automate offside, analisis AI pertandingan sampai teknologi keamanan stadion diprediksi jauh lebih canggih dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
3: Hah?
2: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
6: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
7: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
6: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di Binus aja lah yang di Jakarta itu.
7: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
6: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, kita di Info Budaya ya, berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat dari berbagai daerah lainnya di Indonesia yang belum Anda ketahui atau belum kita ketahui bersama akan kami hadirkan untuk Anda semuanya ya. Kali ini pendengar Pro 1, kepulan asap dan wangi khas Kemenyan menyelimuti ya halaman rumah dinas bupati saat ritual adat Kedurei Sudut digelar sebagai pembuka hari ulang tahun Kota Curup ke-146 hari Sabtu lalu. Suasana khidmat langsung terasa ketika doa-doa adat dilantunkan di hadapan jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pemangku adat Rejang Lebong. Tradisi sakral masyarakat Rejang ini dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarat Adat tersebut di tempat tersebut, yaitu Ahmad Faisir, dengan tata cara adat dipandu piawang adat Syahri, dan prosesi berlangsung penuh penghormatan karena ritual ini diyakini sebagai simbol penyucian diri sekaligus permohonan keselamatan bagi daerah dan masyarakat. PLT Bupati Rejang Lebong Henry menjadi tokoh utama dalam rangkaian adat tersebut. Air setawar sedingin dipercikan ke kepala, ke tangan, dan kaki Henry sebelum selendang songket disematkan di bahunya sebagai lambang restu adat dan kehormatan. Henry tampak terharu mengikuti setiap tahapan ritual yang syarat makna spiritual tersebut. Ia mengaku aroma Kemenyan yang tercium membangkitkan kenangan masa kecil karena neneknya dahulu juga sering menjalankan prosesi serupa. Dan menurutnya Kedurei Sudut bukan sekedar seremoni pembukaan perayaan daerah semata. Tradisi ini dinilai menjadi pengingat bahwa identitas masyarakat daerah tersebut bertumpu kuat pada nilai budaya dan adat leluhur, dan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen menjaga keberlangsungan budaya lokal melalui penguatan lembaga adat dan dukungan terhadap kegiatan budaya masyarakat. Dan upaya tersebut juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar Pro 1 masih di info budaya ya. Tadi ada Kedurai Sudut, upacara adat jelang hari ulang tahun Kabupaten Rejang Lebong ya. Kali ini kita akan ketahui lagi pendengar Pro 1 ya, informasi dari Singaraja tentang festival kecamatan yang tidak lagi hanya dipandang sebagai agenda hiburan semata, namun berkembang menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Sawan Festival 2026 yang digelar di Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng hari Jumat lalu ya, 22 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas budaya daerah melalui kolaborasi seni, tradisi, dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan, pelaksanaan festival kecamatan ini merupakan gagasan Bupati Buleleng yang dirancang bukan hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, dan festival ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk masyarakat menampilkan kreativitas, juga mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah. Menurutnya, pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan. Dan menurutnya, menurut Supriyana, Kecamatan Sawan selama ini dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan seni dan budaya.

0: juga masih mempertahankan tradisi kerajinan gong dan gamelan khas Buleleng yang menjadi budaya turun-temurun. Sementara itu, Iketut Cantiana mengatakan bahwa Sawan Festival 2026 ini berlangsung selama 3 hari dan dimulai tanggal 22 dan akan berakhir hari ini ya, dengan mengangkat tema Manggo Sanaken Budaya. Dan tema ini mengandung makna menjaga, melestarikan, dan mempertahankan adat, seni, serta budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Dan berbagai kegiatan tentu saja ditampilkan dalam festival tersebut, ada dari lomba penjor hias, ada parade kebogan, ada lomba nyurat aksara Bali, kemudian ada lomba menggambar, mewarnai, dan juga ada pertunjukan kolaborasi seni begitu. Dan salah satu penampilan yang menjadi perhatian masyarakat adalah kolaborasi tari Teruna Jaya dari Desa Jagaraga dengan Legong Ngelep ya, dari Desa Menyali. Dan beragam pertunjukan ini sekaligus menjadi ruang ekspresi generasi muda dalam menjaga warisan budaya daerah.
1: Muda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu dahil, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama.

Asehawaka sebuah ritual sapaan adat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut Makoan. Sapaan Asehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia.
2: Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong budidaya udang menjadi program pangan strategis. Kementerian Luar Negeri akan menerima pemulangan WNI relawan global Sumut Flotilla. Iran menyetujui rancangan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia. Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Panemai di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
1: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Menurut Presiden, harga udang Panemai saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri hari ini akan menerima pemulangan WNI relawan global Sumut Flotilla di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Bagaimana persiapan penyambutan pemulangan para WNI yang sempat ditahan di Israel ini? Kami akan hadirkan informasinya bersama Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya, Luna, saat ini saya berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana pada pukul sekitar 15.30 sore nanti, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Menteri Luar Negeri Sugiono akan menerima kedatangan dari 9 orang warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla yang beberapa waktu yang lalu sempat di tahan oleh pihak Israel. Dan saat ini memang persiapan masih terus dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga para awak media sebagian sudah berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan sementara itu berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Kementerian Luar Negeri, rencananya 9 warga negara Indonesia tersebut akan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta ini dan kemudian baru bertemu dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan juga pihak keluarga. Sementara itu dari pantauan kami pengamanan di sekitar Terminal 3 ini tidak terlalu diperketat, Luna, hanya beberapa petugas dari Kementerian Luar Negeri saja dan juga pihak bandara yang melakukan persiapan. Dan tadi kami juga sempat memantau bahwa belum terlihat pihak keluarga yang rencananya juga akan tiba untuk menjemput 9 warga negara Indonesia itu. Sementara itu ke 9 warga negara tersebut diantaranya itu Bambang Noroyono yang merupakan wartawan dari Republika dan juga Todi Badai Rifanbila dan juga Andre Prasetyo Nugroho serta Rahendro Heru Wowo dan ada beberapa warga negara Indonesia lagi yang tergabung dalam GPCI yang juga turut akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sementara saat ini suasana Terminal 3 baik kedatangan maupun keberangkatan terlihat cukup normal dan tidak ada pengamanan khusus di sekitar Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Internasional Jakarta. Dari Bandara Udara Soekarno-Hatta Tangerang, Yorita Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina segera berlangsung. Di tengah jutaan jamaah haji yang bersiap menjalani armusna, perhatian khusus diarahkan kepada jamaah lansia, penyandang disabilitas dan jamaah haji yang memiliki resiko kesehatan tinggi. Kami hadirkan laporan bersama Syariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan. Muslimin PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi atau riski tetap wajib menjalankan wukuf Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat dijalankan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lain dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam sisi haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan hingga jemaah dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. PPIH Arab Saudi menetapkan 5 kategori jemaah ujur yang dapat menjadi layanan khusus, yaitu jemaah haji, lansia, penyandang disabilitas, obesitas, dan pendamping mereka. Untuk pabrik di Muzdalifah, jemaah ujur akan menggunakan skema mudur atau melintas tanpa tumpeng. Bus khusus akan membawa jemaah dari Arafah lewat Muzdalifah Mina. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari risiko keselamatan apabila jemaah pasca turun di tengah kepadatan. Berikut keterangan dari hari ini.
6: Maka ibadah hajinya bisa menyesuaikan. Yang pertama adalah masalah hukum. Mereka itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mereka harus wajib rukun ini kan rukun haji yang utama. Berarti di tanggal 9 ini dengan skema apapun mereka itu nanti ada di Arafah agar hajinya sah. Tetapi dalam manasik haji lainnya, proses haji lainnya, maka karena kondisi seperti itu di dalam syariat itu, di dalam fikih ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Maka ini kan sudah jelas kesulitannya dan yang dimaksud dengan kesulitan di sini adalah beban yang di luar kemampuan. Karena kan haji ini beban. Haji ini menuntut energi dan menuntut kondisi prima dari kita untuk bisa melalui seluruh prosesinya. Tentu untuk mereka yang mempunyai alasan tadi seperti disabilitas, seperti lansia gitu ya, kemudian juga yang mempunyai penyakit berisiko tinggi, itu tentu mereka boleh menyesuaikan sesuai dengan keadaannya.
5: Dan sementara itu pelaksanaan kontak jumlah bagi lansia dan kita juga akan mendapatkan keringanan bagi yang jemaah dapat dibadalkan atau digabung pelaksananya demi menjaga keamanan dan kesehatan mereka. Arif Muslim juga mengingatkan jemaah lansia dan disabilitas agar menjaga kesehatan, mengatur ritme aktivitas serta meningkatkan kesabaran menjelang puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita kembali ke informasi dari dalam negeri. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Laporan bersama Zahrotin Aljanah.
7: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta pada hari ini. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
8: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan asacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Sementara itu, salah satu peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
9: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit itu, dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
7: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah kegiatan sosial lainnya, mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
10: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kenan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
11: Kita melakukan bongkar ratun, ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah, proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
10: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
12: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
10: Diketahui, pengiriman tebu dari kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Laporan disampaikan Yofri Haryadi.
13: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
14: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
13: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
15: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
13: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Indah Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
17: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati pada dialog isu aktual Smart Tin Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber. Pagi tadi Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
16: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
17: Sementara itu Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas Girlfriend, sebagai pelaksana seleksi Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
18: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
17: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon Duta Keamanan Cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran dilaporkan telah menyetujui rancangan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat serta segera akan membuka kembali Selat Hormuz. Kesepakatan yang diusulkan mencakup pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran serta diizinkannya kembali lalu lintas pelayaran komersial melalui Selat Hormuz yang strategis tanpa pemungutan bea lintas oleh Iran. Kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Persib hari ini menggelar parade tim di Kota Bandung untuk berbagi kebahagiaan bersama warga. Usai memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi gelaran ketiga bagi Maung Bandung untuk tiga musim beruntun. Kita akan segera bergabung bersama reporter Senpi Hilham Syah di Bandung, Jawa Barat. Senpi.
19: Iya. Luna dan pendengar, memang saat ini saya sedang berada di Pendopo Kota Bandung, di mana tempat ini akan menjadi akhir dari parade ataupun konvoi juara yang sudah oleh Persib Bandung pada kemarin saat ditentukan menghadapi Persijap Jepara. Meskipun dengan poin yang sama, Persib sukses meraih ataupun tripit ataupun juga hat-trick pada musim ini dengan gelar juaranya, sehingga pada pagi tadi, hingga mulai start dari Gedung Sate pada pukul 8.30 hingga pukul sekarang, pukul 13.24 ini, rombongan Persib sendiri belum sampai ke titik finish, di mana yang tadi diperkirakan ataupun sebut diperkirakan ini waktu konvoi sendiri akan memakan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam, tapi nyatanya memang dengan antusias dan atmosfer ataupun bobotoh yang sangat-sangat banyak, bahkan bisa dihitung puluhan ribu dan ratusan ribu, karena memang dari berbagai kota termasuk juga seluruh wilayah Jawa Barat ini tumpah ruah berada di Kota Bandung untuk merayakan

0: kaki, karena sekali lagi kendaraan baik roda 2, roda 4 bahkan yang jalan kaki pun tidak bisa bergerak sama sekali pada konvoy pada siang hari ini. Dan tadi sebelumnya kita juga pernah mewawancarai manajer Persib Bomo Mukhtar tanggapannya mengenai konvoy ataupun perayaan Persib pada musim ini.
1: Alhamdulillah ya, kita cita-cita kita tercapai. Rezeki Allah, ridho Allah, supaya juga doa dari semua umat, berjuta umat ya, pasantren dan bapak selalu menghubungi. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat.
0: Ya. Ya, ini pun bunyi klakson dan juga gerung-gerung motor sudah mulai menggerung karena memang nanti dari JPO tersebut para pemain Persib dan para ofisial juga nampaknya akan berjalan kaki ke tempat terakhir ataupun pendopo kota Bandung ini, karena sekali lagi bis yang ditumpangi yang berjumlah 6 ini tidak bisa melalui jalan yang sudah ditentukan, sehingga nantinya para pemain akan berjalan memasuki

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda.

Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemainnya...

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, saat ini kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Pukul 14:47 ya, masih ada sisa waktu 12 menit ya di Pro Dangdut sesi ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan pendengar ya. Saya tunggu di 0812-4601-0202. Ada Baby Sexyola, Ayo Sayang, ada Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong. Ada Bella Nova, Rumput Tetangga, ada Duo Biduan, Cinta Putih. Ada Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Ada Putra Awi, Simalakama, ada Titi Kamal, Rindu Semalam. Ada Via Valen, Sayang, ada Ria Amelia, Rindu. Kemudian ada Trio Macan, Karena Susayang. Lala Bunga, Mobil dan Bensin, ada Kristina Setangkai, Bunga Padi. Ada Boyen, Kamu Hoax. Ada Yubi Sister, Tegar. Kemudian ada Ade Irma, Bunga Hati. Silakan di 0812-4601-0202. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya terima penelpon pertama. Selamat siang Pro Dangdut. Iya, Mama Ina di Niki-Niki. Sabar ya, soalnya suaranya belum kedengaran di udara. Sabar sedikit. Halo, oke. Okay. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Yanti. Selamat berhari Minggu.
0: Selamat siang juga Mama Ina. Selamat berhari Minggu juga. Aktivitasnya okay. Bagaimana hari ini? Lancarkah?
1: Aktivitasnya lancar dan aman terkendali. Cuacanya juga ceria.
0: Iya, syukurlah. Iya.
1: Setelah beberapa hari diguyur hujan, banyak hari ini betul. Puji Tuhan cerah ceria.
0: Iya, akhirnya. Di Atambua juga hari ini cerah ceria.
1: Oh, kalau begitu baik sih,
0: Mbak Yanti. Iya, sama kita. Iya, Mama Ina, silakan.
1: Lagunya yang nomor 2 tadi.
0: Nomor 2 tadi ada Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong.
1: Iya. Iya. Itu sah.
0: Jangan gitu dong. Saya siap.
1: Iya, jangan gitu dong, Mbak Yanti. Iya. Salam yang pertama buat Mbak Yanti bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atambua dengan ucapan selamat siang, selamat hari Minggu, semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Salam yang berikut ada Fenty Reni Desi di Ayat Tupas, ada Bang Fidel di Soes, ada Putra Tengah di Pasak, ada juga Bung Timbar, Paman Bokti sekeluarga, ada Verota Monok, ada juga Bapak Gugong Papi Fernandez, ada Bung Marcel, Bung Yeri, Putra Mus, Bella Puspita Marina, ada juga Bang Hadi, ada Pak Sari, ada Bunda Ima, Mas Edi, Bapak Edi, Bapak Janu, Bapak Tirosa. Jangan juga ada Bapak Lucina selaku sekeluarga dan ucapkan selamat siang, selamat berhari Minggu.
0: Baik.
1: Ada Bapak Desi Repo-Repo, ada Maria Satara, Ibu Deviana Banavanu di Tuabatan Barat, juga ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Yuven Kasi Batu Venu, dan ucapan selamat siang, selamat berhari Minggu. Singkat borong buat semua, saja Mbak Yanti yang lagi pantau pada siang ini, dan ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
0: Baik.
1: Buat Mbak Yanti bersama Bung Operator, dia ucapan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa juga salam buat keluarga di rumah. Selamat berhari Minggu.
0: Baik,
1: terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga. Shalom. Selamat siang Mama Ina di Niki-Niki. Untuk semuanya yang di Niki-Niki, selamat siang saja. Selamat menikmati cuaca yang cerah ceria di hari ini ya. Ya, karena cuacanya cerah, ya jadi aktivitasnya juga ya pastinya akan lebih baik begitu. Ya mau kemana-mana, kemana saja okay, begitu. Baik, di belakangnya Mama Ina, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Selamat siang juga Kakak Vero Tamonop.
1: Ya kakak.
0: Kabarnya bagaimana?
1: Kabarnya puji Tuhan baik kakak. Cuacanya hari ini panas.
0: Syukurlah, ceria-ceria hari ini kah?
1: Ya,
0: papa. Iya, baik. Kakak Vero, silakan.
1: Lagunya Karena Susah Yang.
0: Karena Susah Yang. Baik. Ya.
1: Oke, salam yang pertama untuk kakak Yanti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan. Terus buat mama Ima yang sudah lewat, ada Yeser, Bapak Yeser, ada Ibu Siti Gayo Tupa, Mama Andro, Mama Jusen Dion Lasi, Kakak Yusen Kasih Satu Fino, Bapak Tinggal Bisoe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Ibu Desi Panasan untuk keluarga, ada Bapak Tirosa, Bunga Tano, Mak Desi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bunga Timbar, Sama Makrun, ada Bapak Mati Fernandez, Marcel, Bapak Yuri, Bapak Tenggir Penari, Bapak Mara, Bapak Ramos, Bapak Gawayata, ada Bang Hadi, Bang Lu, Citra Cengon, Bikin, Pak Indri Bikunero, Kakak Ameta, Kakak Anak Bikunoreste, semuanya dengan ucapan selamat siang di dalam sore. Untuk masing-masing kecerdasan yang lagi sampai di dalam siang masing-masing, dengan ucapan selamat siang dalam sore dan selamat hari ini untuk kita semua. Yang terakhir untuk Kakak Yanti, selamat banyak, selamat sore Kakak Yanti.
0: Selamat sore juga. Ya, Kakak Vero Tamonop di Putu. Terima kasih banyak untuk yang sudah gabung di sesi ini ya. Sesi pertama tetap di Pro Dangdut. Selanjutnya nanti ada Kakak Vente yang menemani Anda semuanya. Saya pamit.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti Atambua Siang Ini yang hadir setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdo. Prodangdo. 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hatembo. Kembali bersama saya Fendi Mau dan juga tim Hatembo sore ini untuk edisi siaran di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Oke pendengar, untuk Anda selamat sore, selamat semangat kembali untuk aktivitas setelah istirahat siang tadi, dan juga selamat menikmati kebersamaan Anda pada sore hari ini. Dan untuk pendengar, kami lanjut lagi di program acara pilihan lagu, yaitu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan Anda bisa berpartisipasi di 081-246-010202. Oke, tadi ada beberapa lagu sudah kami putarkan dari Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong, Bella Nova, Rumah Tetangga, dan sebuah lagu dari Trio Macan, Karena Susayang. Dan untuk pendengar, silakan, masih ada beberapa pilihan lagu yang bisa Anda request, yaitu dari Dua Biduan, Cinta Putih, Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku, Putra Awi, Simalakama, Titik Kamal, Rindu Semalam, Fior Valen, Sayang, Ria Melia Rindu, Trio Macan, tadi sudah diputarkan, Lala Bunga, Mobil dan Bensin, Kristina, Setangga Bunga Padi, Boyan, Kamu Hoax, dan UB Sistel, Tegar, Ada Irma, Bunga Hati. Oke, untuk pendengar silakan, kami buka partisipasi, tinggal beberapa menit lagi, waktu lagi kita akan akhiri. Untuk itu pendengar, kami bacakan partisipasi yang sudah ada di WhatsApp pada siang hari ini dari Luna Sega. Oke, selamat sore untuk Luna, dan di sore hari ini pilihan lagu dangdut berikut lagu Setangkai Bunga Padi dari miliknya Kristina. Oke, dan untuk pendengar yang lainnya silakan 081-246-010202 menanti Anda. Sebelum kami hadirkan lagu, silakan ada kesempatan, beberapa kesempatan. Dan dari Bang Thomas Gasa Lopez pada siang hari ini, titip lagu nomor 11 buat istriku tersayang Ivona di rumah, semoga berbahagia di hari Minggu kita merayakan, umat Katolik merayakan hari Pentakosta. Oke, terima kasih untuk Bang Thomas Gasa Lopez.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah. Parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak terduga. Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Kita hidup di atas lempeng yang terus bergerak, di mana bumi bisa bergejolak kapan saja tanpa peringatan sedikit pun. Seringkali bukan besarnya guncangan yang menjadi ancaman utama, melainkan kepanikan dan ketidaktahuan kita dalam merespon situasi darurat. Satu detik kita merasa aman, detik berikutnya segalanya bisa berubah. Dalam situasi genting yang paling berharga, jangan biarkan ketidaktahuan menjadi ancaman bagi diri dan keluarga. Hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa, asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
0: Sampaikan oleh Rakyat Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, dua lagu sudah kami hadirkan, Kristina Setangkai Bunga Padi, Lalu Bunga Mobil dan Bensin. Dan untuk pendengar, silakan, kami masih buka partisipasi Anda. Oke, silakan 081246 010202. Silakan ibu, bapak, mama, adik-adik, kakak, silakan. Silakan berpartisipasi. Oke, ini pilihan lagu dangdut. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Masih ada pilihan lagu selanjutnya dari ada Irma, Bunga Hati, Yudi Sister Tegar. Dan pendengar, ada satu penelpon yang sudah tidak asing, yaitu Bunda Ima.
3: Hai.
2: Hai, hai
3: Bunda. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Bunda Ima selalu baik.
2: Oke, yang harus selalu baik, selalu tersenyum. Apa kabar Bunda di hari Minggu ini?
3: Kabarnya baik dan selalu tersenyum. Kan bilangnya selalu tersenyum. Kalau selalu tersenyum itu mengobati segala sakit. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, tapi tersenyum pasti hati kita gembira.
2: Oke, akan membaik.
3: Iya.
2: Oke Bunda, pilih lagu yang mana Bunda?
3: Tahu lagu apa.
2: Oke, ini masih yang di... ada Nela Karisma, Kau Terciptakan Untukku.
3: Iya, itu aja deh, daripada capek-capek.
2: Wah, ini tercipta bukan untukku. Untuk siapa ini Bunda?
3: Untuk Pro 1 Atam Buah.
2: Oke.
3: Salam-salamnya ya. Bunda Kantika ini.
2: Iya, Bunda
3: ini. Iya, oh Bunda kira udah apa gantian kan?
2: Oke, pikir Bung Epi.
3: Bung Epi, karena biasa jam 3 kan gantian, setengah 3 gantian.
2: Oke, gantian, harus sip lah. Oke, silakan Bunda.
3: Oke, salamnya pertama tentunya ya buat Bung Fenty bersama operatornya, dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Pro 1 Atam Buah semuanya. Selamat sore teman-teman yang ada di Atam Buah tanpa disebut satu persatu. Selamat sore, selamat hari Minggu, salam sehat. Yang di Ende ada Om Papi, terus di Pak-Pak ada Putra Tengah, ada Bang Nasrun, dan semua bunda-bunda yang cantik. Paman Boksi juga, selamat sore dan selamat berhari Minggu. Buat Bung Penti, terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati.
2: Amin, terima kasih Bunda Ima di momen. Yep. Oke, ini sayang sekali sudah terputus. Bunda Ima, salam sehat. Dan untuk pendengar, langsung kita hadirkan pilihan Bunda Ima, yaitu Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Dan untuk pendengar, masih ada 20 menit lagi. Silakan partisipasi Anda 081246 010202. Oke, silakan yang ingin berpartisipasi, ingin langsung di line teleponnya, silakan, kami masih menanti ya. Oke, silakan. Dan ada lagu-lagu yang lainnya akan kami putarkan, kami hadirkan untuk Anda.
4: Pro Dangdut.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti, pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak, sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget. Perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

Tahukah Anda siapakah sarjana pertama di Indonesia? Sarjana pertama Indonesia yang lulus dari kampus Leiden, Belanda adalah Raden Mas Panji Sosro Kartono. Ia adalah kakak dari pahlawan R.A. Kartini. Pada Oktober 1901, Raden Mas Panji Sosro Kartono terdaftar sebagai mahasiswa Faculty of Letters Universiteit Leiden, Belanda. Seperti dikutip dari tulisan Harry E. Puzi, Indonesians at Leiden University, dalam buku Leiden Oriental Connections 1850 hingga 1940 yang disunting Willem Otterspeer. Sebelum kuliah di Leiden pada 1901, Sosro Kartono sudah tinggal di Belanda sejak tahun 1896. Saat itu, ia memulai studi di Polytechnical School di Delft. Tidak lama, ia memutuskan bahwa humaniora merupakan bidang ilmu yang dia minati, bukanlah teknik. Sosro Kartono lalu pindah ke jurusan bahasa dan kesusastraan timur. Ia pun menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang melanjutkan pendidikan ke Belanda. Pengetahuan Sosro Kartono dalam bahasa Jawa membuatnya dapat membantu penyusunan tulisan seni batik di Hindia Belanda dan sejarahnya oleh G.P. Rovire dan Duin Boll di tahun 1899. Tulisan ini terbit pada tahun 1914. Di awal perkuliahan, Sosro Kartono sudah memiliki reputasi di negeri orang. Di samping dipanggil sebagai Pangeran Jawa, dia disebut sebagai orang Indonesia pertama yang berbicara pada publik di Belanda. Pada 29 Agustus 1899, ia berbicara di Kongres Ilmu Bahasa dan Sastra Belanda ke-25 mengenai kondisi bahasa Belanda di Jawa. Pidatonya dinilai jelas dan tertata selagi mengkritisi isu Belanda di Indonesia. Sosro Kartono mengantongi gelar Doctor in the Oostersee Talent dari University of Leiden saat kembali ke Hindia Belanda pada 1925, 29 tahun sejak menjejakkan kaki di Belanda.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atembo, demikianlah sajian lagu-lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sudah kami sajikan untuk Anda di sore hari ini. Semoga semangat dalam aktivitas. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akhiri. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Dan untuk pendengar, jangan beranjak karena kami akan hadirkan dinamika olahraga, informasi-informasi teraktual di dunia olahraga, baik informasi nasional, mancanegara, yang kita relay dari Pro 3 Suara Identitas Indonesia di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar

0: kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palingsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi dan tenyebut terjadi dua di sana. Dibenarkan masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: mendapatkan dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang.
1: Sampai ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Tottenham Hotspur akan jalani laga krusial lawan Everton demi bertahan di Liga Premier Inggris. Juara dunia kelas berat WBC, WBA, dan IBF, Alexander Usyk mencetak technical knockout alias Reiko Verhoeven. Turnamen catur Java Fight Rated 2026 jadi kesempatan para pecatur tingkatkan persaingan di pentas internasional.

0: pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur akan menjalani laga krusial saat menjamu Everton pada pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. The Lily Whites hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan bertahan di kasta tertinggi musim depan. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Inggris, Chelsea akan menjalani laga pekan terakhir Liga Inggris dengan bertandang ke markas Sunderland Stadium of Light malam nanti. The Blues menjalani musim ini dengan kurang baik. Mereka saat ini berada di posisi ke-8 dengan 52 angka. Si Biru sudah dipastikan gagal mendapatkan tiket ke Liga Champion musim depan. Namun Chelsea masih bisa memburu tiket ke Liga Eropa musim depan di pekan terakhir. Pasalnya Chelsea hanya tertinggal satu angka dari Brighton and Hove Albion di posisi ke-7. Meski begitu, misi meraih kemenangan di markas Sunderland tidak sepenuhnya mudah untuk Chelsea. The Black Cats hanya berjarak 2 angka dari Chelsea dengan berada di peringkat ke-10. Mereka dapat menggeser Chelsea jika menang di laga ini. Manajer Chelsea, Callum McFarlane, berharap anak asuhannya memberikan segalanya melawan Sunderland. Ia ingin Chelsea mengakhiri musim ini dengan apik.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Timnas Iran akhirnya memindahkan markas latihan tim di Piala Dunia 2026. Tim Eli tidak akan tinggal di Amerika Serikat, tapi di Meksiko. Iran sejatinya ditempatkan di Tucson, Arizona, Amerika Serikat selama berkiprah di Piala Dunia. Tapi ketegangan yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat setelah konflik Timur Tengah membuat hal itu sulit terwujud. Sebab Iran merasa keamanan mereka terancam jika tinggal di Amerika. Karenanya, Iran mengajukan pemindahan markas kepada FIFA agar lebih tenang dan dapat fokus berlatih. Permintaan itu kabarnya disetujui oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Iran resmi berpindah ke markas Tijuana, Meksiko, yang terletak dekat dengan perbatasan Amerika di kota San Diego. Kebetulan, Tijuana tidak jauh dari Inglewood, California, yang menjadi stadion tempat dua laga pertama Iran digelar. Iran akan bermain di grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Mereka jumpa Selandia Baru di laga pertama 15 Juni, lalu Belgia 6 hari kemudian, dan ditutup lawan Mesir 26 Juni. Pecinta sepak bola. Skotlandia merupakan langganan tampil di Piala Dunia FIFA, namun setelah masa kejayaan dengan lolos pada 6 dari 7 edisi, datang masa paceklik pasca 1998 berupa 6 kegagalan beruntun. Skotlandia kini bertekad menebus waktu yang hilang di Amerika Utara dan mencatat sejarah dengan mencapai fase gugur untuk pertama kalinya. Berikut kita simak bedah tim Skotlandia.
1: Kalau ngomong Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Pecinta olahraga, juara dunia kelas berat di atas 90,7 kg WBC, WBA, dan IBF Alexander Usyk mencetak technical knockout yang kontroversial atas Rico Verhoeven untuk mempertahankan gelar juaranya di Piramida Giza, Mesir hari ini. Sejak ronde pembuka, pertarungan berlangsung dalam tempo tinggi dan menghadirkan kejutan. Verhoeven yang lebih dikenal sebagai legenda kickboxing tampil percaya diri menghadapi salah satu petinju terbaik dunia saat ini. Petarung asal Belanda itu mampu menunjukkan ketenangan serta disiplin dalam menerapkan strategi yang membuat jalannya laga berlangsung lebih kompetitif. Selama hampir 11 ronde, Verhoeven bertarung dengan sempurna, membuat Usyk terlihat biasa saja dan unggul jauh dalam perolehan poin. Verhoeven juga beberapa kali berhasil mematahkan ritme permainan Usyk melalui kombinasi serangan cepat dan pergerakan kaki yang efektif. Strategi tersebut membuat sang juara dunia terlihat kesulitan mengembangkan gaya bertarung khasnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola, Eleanor Reinders antusias menyambut pemusatan latihan timnas Indonesia sebagai persiapan menuju Piala AFF Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
3: I mean the opportunity for European players to come and be part is there, but the clubs will not allow it.
4: Penggawa Garuda Eleanor Reinders mengaku antusias menanti berlangsungnya Piala AFF 2026. Pernyataan ini disampaikan Eliano usai mengantarkan Persib Bandung menjuarai Super League musim 2025-2026 kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Eliano pun mengaku ingin menjadi bagian tim saat membela

0: Ini seluruhnya dari Liga Nasional. Kami akan bergantung penuh kepada pemain Liga Indonesia karena pemain Eropa kami tidak ada yang bisa bergabung. Mereka tidak mendapatkan izin dari FIFA sebagaimana regulasi yang ada. Jadi pada kesempatan itu, saya harus mendampingi pemain lokal kami dengan maksimal.
1: Piala AFF dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda akan berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang kualifikasi grup A antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, turnamen catur Java Fight Rated 2026 menjadi kesempatan para pecatur untuk meningkatkan persaingan mereka di kancah catur internasional. Berikut laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 yang digelar oleh PB Percasi dan PT Java Confit Indonesia menjadi kesempatan bagi para pecatur tanah air untuk meningkatkan Elo rating mereka. Turnamen yang rutin berlangsung setiap tahunnya ini memainkan catur klasik atau standar dengan 9 babak. Catur Indonesia Grandmaster Susanto Megaranto yang juga turun dalam turnamen kali ini melihat bahwa hal ini sangat penting bagi para pecatur untuk meningkatkan persaingan mereka di kancah catur internasional.
2: Iya, turnamen ini sangat baik apalagi dengan catur klasik. Dengan adanya catur klasik memang pecatur-pecatur Indonesia membutuhkan turnamen catur klasik. Yang sekarang kebanyakan dari catur rapid, blitz. Jadi untuk bersaing di level internasional sangat butuh jadi catur klasik. Karena untuk siapa catur benar-benar real catur lah ini istilahnya kayak gitu.
1: Sementara itu sang juara tahun lalu, Fide Master Zaki Dia Ulhaq, melihat persaingan turnamen Java Federated 2026 lebih ketat karena banyaknya pecatur papan atas nasional yang ikut serta.
3: Untuk persaingan tahun ini agak lebih berat ya, karena pecatur top Indonya itu pada muncul semua. Berbeda dengan tahun lalu yang kebetulan bentrok dengan turnamen di Arab kalau nggak salah. Jadi untuk sekarang jauh lebih berat lah. Peluang, untuk peluang insya Allah yakin lah bisa tiga besar paling nggak. Target sih seperti itu.
1: Turnamen Java Federated 2026 yang terselenggara berkat kerjasama PB Percasi dan PT Java Confit Indonesia ini akan berlangsung hingga 26 Mei mendatang. Turnamen ini diikuti 350 pecatur yang berasal dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Jepang, Singapura, dan Uzbekistan. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari olahraga catur tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya Tandi Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR. View, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik.

0: Russell.
1: Jorge Russell melanjutkan dominasinya dengan merebut pole position Formula One Grand Prix Kanada 2026. Pembalap Mercedes itu mengungguli Kimi Antonelli dan Lando Norris pada sesi kualifikasi di sirkuit Villeneuve-Montreal. Persita harus mengakui keunggulan Persis setelah kalah dengan skor 1-3 dalam laga pekan ke-34 Super League di Banten International Stadium Sabtu kemarin. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo pecinta bola, saya Dodi Maulana, saya penggemar sepak bola, salam olahraga. Mengikuti serunya Piala Dunia yang kembali hadir, pastinya membawa euforia yang berbeda. Deskripsi pertandingan akan disampaikan dalam video detail, cepat dan sangat hidup. Saya bisa membayangkan niupkan bola, ketegangan kotak penalti hingga gemuruh stadion, seolah-olah saya berada langsung di tribun penonton di Piala Dunia sana. TVRI dan RRI membuktikan bahwa suara memiliki kekuatan untuk menghidupkan imajinasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Piala Dunia memang ajang 4 tahunan, namun pengalaman menonton lewat TVRI dan mendengarkan lewat RRI akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Jangan ketinggalan pertandingan bergengsi Piala Dunia melalui TVRI dan RRI.

pendengar Pro 1 RRI, ketemu informasi-informasi teraktual terupdate dikutip dari rri.go.id. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong perempuan bisa menjadi penggerak pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan juga dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan di tingkat desa, kata Wakil Menteri PPPPA Veronica Tan dalam keterangannya Minggu 24 Mei 2026 hari ini. Ia menilai bahwa perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Menurutnya, perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah desa. Karena itu, Kementerian PPPPA mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang melalui kebijakan afirmatif. Dalam kesempatan tersebut, Veronica juga memperkenalkan program kebun pangan lokal perempuan yang dikembangkan oleh Kementerian PPPA bersama sejumlah mitra. Dan untuk pendengar, informasi lainnya yaitu pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Dan pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Hotdombo, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta NTT, informasi-informasi terupdate aktual produksi dari RRI Hotdombo, RRI Kupang, dan RRI ND. Kita nantikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, Om Bento, saya nih pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok Beta nih bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Hade, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info sedih banget. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman Warta NTT Sepekan bersama Aris Lake.

0: berita dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Aris Lake. Kepala Perumbulok Kanwil NTT, Arhim Kana menyampaikan, Bulog telah hadir dengan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat melalui beras stabilisasi pasokan harga pangan dan minyak kita. Ia menjelaskan, beras SPHP yang tersedia di pasar telah dijual dengan HET Rp65.000 per kemasan atau Rp13.100 per kilogram. Sementara HET minyak kita Rp15.700, yang mana harga tersebut sudah sesuai aturan pemerintah.
1: Kalau SPHP sudah tahu sendiri, karena ini kan Bulog lewat ekspor kita seperti KPK, penjualan langsung GPM, kerjasama dengan pangan, dinas dagangan provinsi, kabupaten, maupun kerjasama dengan TNI Polri, itu kita sudah mendistribusikan medium cadangan beras Indonesia, yaitu SPHP yang kita tahu yang ada di

0: Panic buying, walaupun kebutuhan meningkat menjelang hari raya, yang memastikan Bulog selalu hadir di masyarakat bersama TNI Polri, Dinas Ketahanan Pangan, Perindak untuk mengadakan rumah pangan kita dan gerakan pangan murah. Kepala Seksi Gizi Dinkes NTT, Shirley Haye mengatakan, bila sebelumnya layanan hanya fokus pada ibu hamil dan balita, kini posyandu juga melayani remaja, usia produktif, hingga lansia. Pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan dasar, imunisasi, pemantauan gizi, screening penyakit menular, kesehatan jiwa, hingga edukasi pola hidup sehat. Menariknya, posyandu kini menjadi pusat layanan 6 standar pelayanan minimal.
1: Dan melihat posyandu tangguh yang pertama,

0: yang rutin. Kemudian yang ketiga, semua partisipasi masyarakat lintas sektornya aktif di situ.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes NTT, Damiana Jahari menjelaskan, pasien ditanggung fokus pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan melalui pemantauan gizi, imunisasi, dan kunjungan rumah oleh kader. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur mengungkap jumlah sapi yang dikirim keluar NTT menjelang Idul Adha 2026 mencapai 23 ribu ekor. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Simon Soli, menyampaikan dari ribuan sapi tersebut telah dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku dan juga telah memenuhi standar pengiriman yang berlaku di karantina. Ia menjelaskan jumlah sapi tersebut telah dikirim ke Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Sumatera menggunakan KM Cemara Nusantara dan kapal kargo lainnya.
2: Jumlah sapi yang ada sekarang

0: Lebih lanjut, Simon berharap kepada seluruh masyarakat NTT untuk selalu menjaga kesehatan ternaknya agar bebas dari penyakit serta selalu memberikan vaksinasi. NTT merupakan daerah dengan penyumbang hewan terbanyak yang setiap tahun dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Penanganan sampah di Kota Kupang kini mengalami perkembangan ke arah positif, namun di beberapa titik di Kota Kupang masih menjadi kendala. Pengelola tempat wisata Gua Monyet, Kakak Sky, mengatakan selama mengelola tempat wisata tersebut, penanganan kebersihan seringkali terlambat, khususnya pengangkutan sampah, sehingga masyarakat memilih membakar sendiri ketimbang menunggu petugas angkut.
1: Sampah ini karena kemana sampah terlalu tertumpuk begini kan, kasih ini makanan baru orang makan juga sampah juga lihat pemandangan depan sampah sudah ingat.
0: Hal selaras juga disampaikan pedagang Salome Capa Mas Petruk. Menurutnya sampah yang berhamburan di seberang jalan tepat di depan dagangannya seringkali menjadi keluhan para pembeli. Ia juga mengaku kesal sebab sampah yang berhamburan bukanlah sampah dari masyarakat sekitar Oesapa, melainkan sampah dari luar Oesapa. Baik Yaka Sky maupun Petruk berharap agar permasalahan pengangkutan sampah segera terselesaikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Maria Anggreni, kepada RRI di Kupang menyebutkan secara global Indonesia menempati urutan kedua dengan penderita tuberkulosis terbanyak setelah India. Menurutnya, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui bakteri udara.
2: Faktor utamanya itu adalah droplet. Ketika penderita itu yang tidak terobati dengan baik batuk, maka bakterinya akan masuk di dalam udara droplet, dan apabila ketahanan tubuh seseorang tidak kuat akan terinfeksi bakteri tersebut. TBC ini ada kriteria khusus menentukan bahwa pasien TBC. Jadi tidak semuanya batuk itu tergolong TBC. Tentunya nanti akan diambil sampelnya dan diperiksakan di dalam laboratorium.
0: Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Sikumana, Dr. Lucia Ekawara, menyebutkan Puskesmas Sikumana di tahun 2025 mencatat ada 157 penderita, sementara pasien terduga melonjak naik menjadi 718 penderita. Sedangkan untuk tahun 2026, terhitung sejak Januari sampai Mei 2026, tercatat 41 pasien dengan pasien terduga 277 pasien. Dinas Kesehatan Provinsi NTT secara aktif memperkuat deteksi serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait gejala TBC. Screening massal dan pengobatan berkelanjutan terus digalakkan agar pasien segera mendapat penanganan sebelum menular ke anggota keluarga lainnya. Menjelang Idul Adha 2026, distribusi hewan kurban dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Tono Sufari Sutami, mencatat pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai sangat baik.
3: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT kisaran 50.000 tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September, antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu gudang ternak. Kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
0: Sementara itu juga, penjualan kambing kurban di Kota Kupang mulai berlangsung meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai dari 1,5 hingga 4 juta rupiah per ekor. Menurutnya, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya. Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan untuk usia kurban. angka partisipasi sekolah perempuan di tingkat menengah masih tertinggal, terutama di pedesaan, akibat beban pekerjaan rumah tangga dan tradisi yang memprioritaskan laki-laki untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Petrus Alung, kepada RRI di Kupang mengatakan, sistem patriarki dan nilai budaya di NTT sering menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Akibatnya, ada pandangan bahwa investasi biaya pendidikan lebih diutamakan kepada laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga dibandingkan kaum perempuan.
4: Kaum perempuan itu rentan sekali tidak tuntas di dalam menyelesaikan pendidikan. Salah satu faktor pemicunya adalah budaya memberikan pembatasan bagi kaum perempuan untuk bisa tampil di baik di dunia politik, baik usaha, dunia kerja dan sebagainya. Ada banyak sekali kaum-kaum perempuan yang terkendala mengakses pendidikan akibat daripada tekanan budaya.
0: Ketua Komunitas Penjaga Budaya Helong, Rali Bistolet, menegaskan akses pendidikan di desa dan kota masih diwarnai kesenjangan, terutama jarak tempuh sekolah yang jauh dan rusak, dan kendala ekonomi sehingga menyebabkan resiko anak tidak bersekolah atau putus sekolah. Revitalisasi sekolah rakyat, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan guru, pemanfaatan teknologi, dan perluasan program Indonesia Pintar didukung alokasi anggaran khusus menjadi komitmen pemerintah Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan wajib belajar 13 tahun. Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Rotendau dimanfaatkan petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya di wilayah tersebut.
5: Perjuangan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan.
0: Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau. Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Aris Lake.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tembus. Sesaat lagi kami hadirkan juga bagi saudara-saudari kita umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib untuk sore hari ini. Sekali lagi, sesaat lagi di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu religi sambil nantikan bagi saudara-saudara kita umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua. Sesaat lagi kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah Kabupaten Belu untuk edisi sore ini. Dan kami ucapkan selamat sore menjelang malam, selamat beraktivitas.

0: Informasi mengawali berita sore ini, Bupati Belu himbau masyarakat proaktif datang ke pelayanan kesehatan terdekat jika terindikasi menderita penyakit frambosia. Kehadiran program MBG dinilai secara ekonomis untuk penghematan uang jajan. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Bupati Belu himbau masyarakat untuk aktif datang ke pelayanan kesehatan terdekat jika terindikasi menderita penyakit frambosia. Egy Rojo melaporkan.
1: Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan bahwa dirinya mendukung eradikasi penyakit frambosia. Dirinya dalam kesempatan tersebut menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu agar memeriksakan kesehatan ke puskesmas atau sarana kesehatan terdekat jika ada indikasi menderita penyakit frambosia.
2: Saya Willy Broduslai, Bupati Belu, dengan ini menyatakan mendukung eradikasi penyakit frambosia bagi masyarakat di Kabupaten Belu apabila ada gejala penyakit frambosia bisa datang ke puskesmas atau sarana kesehatan yang terdekat untuk pemeriksaan. Saya juga menganjurkan, menghimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Belu harus hidup bersih dan sehat. Terima kasih, semoga penyakit frambosia ini dapat kita atasi bersama. Terima kasih, salam sejahtera untuk masyarakat Belu.
1: Di akhir penyampaian, Willy Broduslai meminta agar masyarakat memperhatikan pola hidup sehat bersih dalam keluarga agar masyarakat jauh dari ancaman penyakit dan hidup lebih sehat.
0: Berita selanjutnya, kehadiran program makan bergizi gratis MBG dinilai secara ekonomis untuk penghematan uang jajan.
3: Lurah Umanen menilai program gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian, sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
4: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SD Wekati. Itu dengan ini dia pun jumlah penerima manfaat sebanyak 417, yang di dalam situ ada terbagi dalam dua kategori atau dua kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat, kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
3: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Ia menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
4: Sangat membantu di keluhan kemarin, khususnya itu di SDWK Timun, karena kebiasaannya anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen, kalau pulang mungkin haus mau beli es apa. Jadi harapan saya selama di Uman ini kalau bisa ada peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di kelurahan Uman itu bisa dijangkau oleh MBG.
3: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap ia dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Dalam memberikan edukasi bahaya narkoba Satres, Narkoba Polres Belu laksanakan sosialisasi di SMPN Haliwen.
5: Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja sejak dini gencar dilaksanakan jajaran Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur dengan menyasar para pelajar di lingkungan. Langkah nyata menciptakan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan waspada terhadap berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitar. Melalui Satres Narkoba Polres Belu, kegiatan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dilaksanakan untuk para siswa-siswi di SMP Negeri 1 Haliwen di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan edukasi dan pemahaman sejak dini kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Kanit 2 Satres Narkoba Polres Belu, Aibtu Ristama Putra menyampaikan ancaman penyalahgunaan narkoba saat ini merupakan persoalan serius yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak sedikit masyarakat dari berbagai kalangan yang terjerumus akibat pengaruh negatif narkoba yang dapat merusak kesehatan, masa depan, hingga kehidupan sosial. Ia menjelaskan bahwa usia remaja merupakan fase yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, rasa ingin tahu yang tinggi, dorongan untuk mencoba hal-hal baru, serta mental yang kurang stabil membuat para remaja menjadi sasaran empuk peredaran narkoba. Karenanya melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan dinilai sangat penting agar para pelajar memiliki pemahaman yang kuat serta mampu mengatakan tidak terhadap narkoba. Selain memberikan pemahaman tentang jenis-jenis narkoba dan dampak buruk bagi kesehatan maupun masa depan, personil Satres Narkoba juga mengajak para pelajar untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat, meningkatkan disiplin belajar, serta berani melapor kepada guru maupun orang tua apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba. Pihaknya pun berharap para pelajar dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja dapat dilakukan secara bersama-sama demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Belu yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Warga dusun Kerbau Desa Leosama Belu pertanyakan proyek pengeboran air bawah tanah sebelum mengalir air bersih proyek pengeboran terhenti. Laporan Ferdi Asih.
6: Warga dusun Kerbau Desa Leosama Kabupaten Belu mempertanyakan program pengeboran air bawah tanah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Belu. Proyek pengadaan air bersih melalui pengeboran sumber dalam pekerjaan di tahun 2025 berlalu terkesan mandek pelaksanaan. Pasalnya kegiatan pengeboran sumur artesis sempat dilakukan dan belum menemukan sumber mata air, namun tidak diketahui alasan proyek tersebut terhenti. Hal ini disampaikan Ketua RT 10 lingkungan Kerbau Rufinus Maubere saat disambangi RRI di lokasi dusun. Pengeboran air bawah tanah sebagai salah satu solusi bisa menjawab krisis air bersih selama ini warga rasakan. Ketersediaan layanan air bersih dari sumur dalam tersebut sekiranya bisa menjawab berbagai kebutuhan warga seperti untuk memasak, mandi, cuci.
7: Sekarang PU datang bor, datang kami masih tahu, pulang kembali kami tidak tahu, kami juga tidak tahu. Baru-baru tahun 2020, nah barusan di rumah adat Kabupaten, rumah terakhir sampat bor. Di situ pun mbak bor habis. Para orang pulang juga tidak kasih tahu bilang, oh bapak karena ini begini begini air tidak dapat. Kami ini sudah batas dengan kota ini, dengan Manumuti. Tidak ada perhati kami. Jadi yang setiap tahun itu kami mengeluh tapi tidak ada orang yang bantu kami. Kakaknya di sini ada 28 kakak.
6: Warga dusun berpenghuni 28 kepala keluarga selama ini hanya bergantung satu sumber mata air dekat perkampungan. Di musim kemarau panjang, debit air menurun, bahkan sampai mengering. Warga pun terpaksa memesan layanan tangki air harga lumayan mahal per tangki hingga Rp120.000. Persoalan ikutan jalan masuk ke perkampungan, kondisi rusak berat menyulitkan kendaraan tangki mendroping air bersih. Seringkali pemesanan warga 2 hingga 3 hari baru dihantar.
0: Jalan lintas batas Timor Leste di Kabupaten Malaka rusak parah.
8: kondisi jalan lintas batas Indonesia Timor Leste di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur kembali dikeluhkan masyarakat. Sejumlah ruas jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan pos lintas batas negara atau PLBN Mota Masin dilaporkan mengalami kerusakan parah dan mengganggu aktivitas warga. Kerusakan jalan terlihat di beberapa titik dengan kondisi berlubang, berlumpur saat musim hujan, serta dipenuhi debu dan batu kerikil ketika musim kemarau. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 kesulitan melintas, terutama di jalur penghubung kawasan perbatasan dan desa-desa terpencil di Kabupaten Malaka. Warga berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang dinilai sangat strategis bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
9: Sudah lama kah rusaknya? Sudah. Ini kakak mereka bisa melintas lewat sini? Bisa lewat sini setiap hari? Setiap hari. Kalau misalkan pas hujan deras kayaknya setengah mati ini?
10: Ya, tidak baik.
8: Selain menghambat transportasi warga, kondisi jalan rusak juga dinilai dapat mempengaruhi kelancaran arus barang dan orang menuju kawasan PLBN Mota Masin yang menjadi salah satu pintu resmi perlintasan Indonesia Timor Leste. Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPR RI juga pernah menyoroti lambannya penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Malaka. Mereka meminta pemerintah menjadikan kawasan perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional karena memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas dan keamanan wilayah negara. Masyarakat berharap perbaikan jalan dapat segera direalisasikan agar akses transportasi menuju wilayah perbatasan menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Malaka. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, warga Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, khususnya perkampungan Tunbakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni untuk membersihkan kali Tunbakun sebagai sumber penghidupan warga.
11: Warga Kelurahan Kefamenanu Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 perkampungan Tunbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi biologi murni Universitas Timor membersihkan kali Tunbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kefamenanu Tengah, Yirmes Nua, menyampaikan bahwa kali Tunbakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk pembersihan kali tersebut.
12: Air ini banyak kali kotor. Nah, kotor. Maka dari itu, pas hari ini ada-ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan itu kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Maka dari itu, untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat, sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kefateng.
11: Sementara Brilliasen Cimolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan terlibatan mahasiswa biologi murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama kali Tunbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari TTU, Steph Kosa melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Iran meningkatkan klaim kontrol militernya atas Selat Hormuz dengan memperluas wilayah. Wilayah tersebut diklaim berada di bawah pengawasan angkatan bersenjatanya hingga lebih dari 22.000 km persegi. Melansir dari BBC News, klaim tersebut mencakup sebagian perairan Oman dan Uni Emirat Arab, dan klaim tersebut langsung ditolak Abu Dhabi dan disebut sebagai serpian mimpi. Teheran juga membentuk kepersiapan Gulf Strait Authority untuk mengatur seluruh transit kapal di Selat Hormuz. Melalui kebijakan baru itu, semua kapal yang melintas diwajibkan harus memperoleh izin resmi dan melakukan koordinasi dengan otoritas Iran. Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Iran atas jalur perdagangan strategis tersebut. Washington bahkan meminta kapal-kapal internasional agar tidak mematuhi aturan yang diberlakukan Teheran. Di bawah konvensi PBB tentang hukum laut, layaran internasional jamin bebas melintas di perairan negara lain. Namun, Iran diketahui belum meratifikasi konvensi tersebut. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Belu himbau masyarakat selalu proaktif datang ke pelayanan kesehatan terdekat jika terindikasi menderita penyakit frambusia. Kehadiran program MBG dinilai secara ekonomis dalam penghematan uang jajan. Seventy Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

sudah tahu Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

saya MP Rambing Sarjana Teknik Kepala SMK Negeri 2 Benu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Sayang, aku hamil.
1: Wah, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita terjawab sudah ya. Ingat sayang, kamu dan aku tetap harus menjaga agar anak kita ini tidak terkena stunting ya.
0: Iya sayang, seperti penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, sampai berolahraga secara rutin. Betul kan sayang?
1: Betul sekali sayang. Wah, istriku ini makin cerdas ya.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hadombuah, selamat malam, selamat beraktivitas dan juga tetap semangat untuk Anda laksanakan kegiatan rutinitas Anda. Dan untuk mendengar informasi terupdate teraktual, kami kutip dari rri.go.id. Penindakan mafia pangan dalam 2 tahun terakhir mulai menyasar pada praktek kartel, manipulasi stok hingga permainan distribusi bahan pokok yang dinilai sangat mempengaruhi harga pangan nasional dan sangat merugikan masyarakat. Sehingga Kementerian Pertanian mencatat sebanyak 260 kasus mafia pangan telah diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam 10 bulan terakhir. Penindakan tersebut mencakup kasus beras oplosan, distribusi minyak goreng, pupuk palsu hingga dugaan permainan stok. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan mafia pangan dan praktek korupsi di sektor nasional. Salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada kasus beras oplosan dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu berat maupun harga eceran tertinggi. Dari hal itu, pemerintah juga menemukan praktek pengemasan ulang beras SPHB yang kemudian dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktek tersebut diperkirakan mencapai 99,35 triliun rupiah per

0: sambil ketawa-tawa terus. Oke, terus. Cut. Web, this is web.
1: Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Indomaret. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhop.id, diketahui bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Indomaret @karir IDM Group pada Oktober 2024, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi careindomaretgroup.com atau akun Instagram @karir_idm_group. Dengan demikian, pendengar, informasi berkaitan tautan pendaftaran lowongan kerja Indomaret tahun informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar RRI, ketemu di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Atau bos, senang sekali saya Teresa Manet. Malam hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026 kembali hadir ke ruang dengan Anda, tentunya menemani Anda melalui rangkaian siaran Pro 1 RRI ketemu yang sudah kami siapkan untuk Anda mulai saat ini hingga nanti di pukul 24 atau usai rangkaian acara Pro 1 RRI temu untuk hari ini pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di mana saja berada, harapan kami semoga kabar Anda baik semuanya dan tentunya selamat menikmati kebersamaan bersama orang-orang terkasih di suasana malam hari ini yang saat ini sudah menikmati makan malam. Selamat menikmati bersama Pro 1 RRI Atambua lewat rangkaian acara yang kami hadirkan. Semoga malam Anda semakin menyenangkan. Baiklah pendengar, sesaat lagi kami hadirkan persembahan mini drama dari RRI Ranai dengan judul Gagal Lagi ya. Namun sebelum kita ikuti mini drama malam hari ini, saya ingin hadirkan dulu ya satu nomor lagu. Ada Ungu, Percaya Padaku berikut ini.

0: Us. Bangunlah us lah pagi ni. Cuba kau mandi us.
1: Degi serok ni.
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu us. Cuba bangun nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda gi makcik. Oh ya. Yeah. Ha. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Nampak picau je lah. Ini dia yang tu mula tak ya. Ha. Hal camik-camik pagi ni.
0: Maknanya kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh hai. Lah semua us kerjakan makcik. Makcik oi. Ha. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekangun lah besih ke. Oh, ujian lagi. Macam muka makcik buat ujian lah.
0: Nampaknya kau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Bon.
0: Makcik nak rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut kau tu ya Us. Makcik ni nak rumah kaleha, nak buat tu untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik leha ya. Ya nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: Silahkan.
1: Ya, ya Allah. Ya, ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tunggu sore assalamualaikumnya.
0: Ai, maklumlah nak cepat, Kak Leha. Eh, Kak Leha.
1: Ya.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 karung ni jauh hari ni?
0: Aduh, Kak Leha. Siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh? Ke ya?
0: Sampai lupa. Maklumlah tu.
1: Alah-alah. Masuk jauh ya? Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Dah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Ah, tak usah pening-pening cawatik. Lah ada semua.
0: Ah,
1: kau tak tengok tu ya? Hmm. Ah, cetakan ayam lagi terbenung dah siap.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni ayam.

0: Oas. As.
1: Oi, Os.
0: Da, au de is. As mana dia mah?
2: Dia, Os. Agak kau semedi ke kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nek au mendo kerja wa. Dari aku datang sini sama sekarang belum keluar-keluar dia wa. Dia gendo, dia nak berkata dia lem no.
0: Au, ni ngada-ngada je is, is. Eh, is. Ada jauh kumah as ni.
2: Aku suruh makcik lehat aku jemput as kerana nak posting poin dekat media sosial.
0: Ya ke? Jual kita ni is.
2: As. As. Awal mulu kat dalam no. Lah cepat. Wah. Kami ni lah nak belek lah as.
3: Aduh. Ya ya ya ya. Eh. Ada us. Ada apa kau rumah diriku us?
0: Lah cepat. As, oh, kita pergi makcik leha deh. Makcik Joya lo suruh kau posting kue bin duit dengan makcik leha. Nah, cepat sikit. Andek ni pergi makan lah kalau lama lo sampai. Inilah jam depo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik jual bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, nong. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit, As. Sapa lah menjaya uno.

0: Iya, iya. Kenapa adonan engkau ini lembut betul? Dapat cetaknya.
1: Iya juga ya kan ya. Padahal Joyah itulah pengok dengan betul dengan teliti resep itu.
0: Oh betul-betul sikit lah Joyah. Ini saya malas kok tak boleh.
1: Boleh.
0: Oh, kan kau salah hitung kan kakaknya.
1: Betul Kak Leha tak kakaknya. Cuba Leha tengok ni ha.
0: Joyah,
1: ya.
0: Kalau di sini satu resep telurnya dua. Kalau lima resep berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu?
1: 12?
0: Ya 12. 10 tak ada ya.
1: 2 kali 5.
0: Oh iya betul 10 kali 5. Tak SD nampak tu. Ha. Ni saja telurnya lah salah. Belum lainnya.
1: Oh tenang Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah dulu jam lagi.
0: Aduh Jonya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan untuk kau ni Joya. Sedikit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joya yang cetakkan.
0: Cuba ni kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke lihat?
0: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya untunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Joya, kami tiga yang menghadap.
3: Makcik Joya.
1: Ya.
3: Mana punya? Aku tak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
0: Tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana nak kaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku nak promosi. Sudah kambang. Bendek. Pahan ku nak. Nong kuih. Memang penasaran. Dia tua.
0: Tu. Tengoklah seorang tak putus saja.
2: Ya Allah. Ni bentuknya macam dah tidur. Tapi berharap pala dia lepas pula. Bukan dah tidur ni. Tapi dah patah pala ni. Kau akan ambil kau ni nak.
4: Tuan Us. Ni oh. Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong.
0: Tengok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah lagi. Jadi gimana nih? Mau dipost? Atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi, As, untuk ayu ni, kue bangkitlah. Dan kue bolu. Kemarin saya ambil buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, cepat engkau postingin ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
2: Aduh, lah gagal lah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Ya, selamat malam pendengar setia Radio Atambua di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, di sesi obrolan komunitas malam hari ini ada sebuah topik yang menjadi perbincangan kita ya, pulang kampung untuk membangun. Nah, pendengar, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa sejauh-jauhnya burung terbang, ia akan kembali ke sarangnya. Begitu pula dengan manusia ya. Namun, kepulangan seseorang ke tanah kelahiran seringkali membawa cerita yang berbeda. Ada yang pulang untuk beristirahat menikmati masa tua tanpa beban. Namun ada pula yang memilih pulang karena panggilan jiwa, membanting tulang demi kemajuan tanah kelahiran tercinta. Pendengar, melihat seseorang yang sudah selesai dengan urusan karir atau jabatannya di luar lalu memilih pulang bukan untuk pensiun tenang ya, melainkan untuk membangun kampung halaman, itu adalah cerita yang selalu berhasil menggerakkan hati kita semua. Dan lagi-lagi topik kita malam hari ini sangat luar biasa dan bertenaga ya, pulang kampung untuk membangun. Kita akan membedah bagaimana energi positif, heroisme lokal, dan visi masa depan diwujudkan nyata oleh seorang tokoh masyarakat ya. Melalui sambungan telepon malam hari ini kita sudah terhubung dengan sosok yang sudah sangat tidak asing lagi. Beliau juga beberapa kali ya hadir di Pro 1 RRI Atambua ya. Bapak Yusuf Asakameng, mantan penjabat kepala desa persiapan Kuneman Barat yang kini mendedikasikan hidupnya kembali untuk kampung halaman beliau di Alakaman Abul, Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan. Langsung saja saya sapa, selamat malam Bapak Yusuf.
2: Selamat malam Ibu, selamat malam untuk kru RRI Pro 1 Atambua. Selamat malam.
1: Iya, terima kasih Bapak. Kabarnya sehat ya Bapak ya?
2: Iya, mohon diripit.
1: Iya, kabarnya sehat ya?
2: Sehat, puji Tuhan. Sehat, selamat ini Ibu.
1: Oh, luar biasa. Bapak Yusuf, terima kasih banyak untuk kerelaan waktunya untuk malam hari ini bisa berbagi bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
2: Baik, terima kasih Ibu, saya berterima kasih atas kepercayaan Ibu dari Radio RRI Pro 1 Atambua. Walaupun saya sudah sebagai mantan, tapi masih ada beri kepercayaan saya untuk bisa.
1: Siap. Iya, siapapun dia sebenarnya ya, tidak mengenal status, semua kita yang bisa berbagi kebaikan tentu selalu diberikan kesempatan. Baik Pak Yusuf, topik kita malam ini adalah pulang kampung untuk membangun. Jujur saja Pak, dengan modal pengalaman Bapak yang luar biasa sebagai mantan penjabat kepala desa persiapan di Kuneman Barat, Bapak sebetulnya bisa saja memilih istirahat tenang menikmati masa tua bersama keluarga ya. Apa seandainya yang membuat hati Bapak merasa apa namanya semangat begitu dan tergerak hingga akhirnya memilih untuk kembali sibuk dengan turun tangan membangun tanah kelahiran Bapak di Alakaman Abul ini. Keresahan apa yang kemudian Pak Yusuf lihat di Desa Tamanapui saat pertama kali menginjakkan kaki kembali ke kampung halaman?
2: Baik, untuk menceritakan keadaan setelah kembali ke kampung halaman, apakah saya diizinkan untuk bisa menceritakan saya, menceritakan kepercayaan

0: Walaupun saya sudah berakhir bertugas sebagai penjabat kepala desa Persiapan Kuningan Barat, tapi ada kepercayaan dari penyiar Ibu Teresa Menehat. Saya berterima kasih, Bu.
1: Siap.
0: Jadi saya mungkin ceritakan sedikit apa setelah saya menjabat sebagai penjabat kepala desa Kuningan Barat. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Saya sebenarnya bukan hanya di Kuningan Barat. Tahun 2020-2021 saya sebagai penjabat desa Sidabui mengganti beliau Bapak Bernabas Karmai yang meninggal tahun 2020 tanggal 14. Saya mendapat surat tugas Kecamatan Lalu Selatan sebagai penjabat kepala desa di Desa Sidabui. Sampai dengan 2021 bulan Oktober saya kembali ke kecamatan sebagai penjabat kepala desa. Saya kembali ke kecamatan. Kembali ke kecamatan tahun 2022 saya diutus oleh Bupati Alor sebagai penjabat kepala desa untuk kesiapan kepala desa Kuningan Barat. Sampai dengan tahun 2026 karena ya hati berkehendak tapi tubuh lemah, sebagai Musa yang tidak memimpin masyarakat sebagai jemaat sampai di sebagai umat sampai di Tanah Kanaan sampai di dengan jalan saya karena pensiun, maka terakhirlah sudah tugas tanggung jawab sebagai penjabat kepala desa saya berakhir pada tanggal 30 April karena pensiun, Ibu. Maka saya harus kembali kepada kampung halaman di Alakaman, Desa Temanapuy. Tapi tercatat bahwa saya ada anak saya, dua kakak, saya tambah tiga kakak, kami adalah warga masyarakat Desa Persiapan Kuningan Barat. Itu sekian saya sampaikan, yang lain-lain yang kita akan bahas dalam percakapan kita.
1: Baik. Lalu apa sih yang membuat Bapak begitu merasa bersemangat walaupun sudah pensiun, tapi ketika kembali ke kampung halaman tanah kelahiran ini juga semangat ingin membangun desa kelahiran ini, Bapak?
0: Baik, sebelum kita kembali ke desa kelahiran, apakah kita bisa menceritakan saya masih di Desa Persiapan Kuningan Barat, bisa?
1: Mungkin jawab dulu nih yang saya tanyakan ya, biar nantinya tidak waktu kita tidak habis ya. Kita jadi penasaran kan, Bapak sudah pensiun begitu, sudah ya, panjang betul, lebar betul, selama betul. Ini menjabat, tapi ketika kembali ke kampung halaman masih bersemangat untuk membangun kampung halaman. Alasan apa sih, Bapak?
0: Baik,
1: jika boleh kita tahu.
0: Baik, terima kasih. Ya, saya kembali ke kampung halaman ya sebagai tokoh masyarakat ya. Kalau dilihat dari segi sebagai orang tua, saya sudah pensiun, kan tidak mungkin bergerak. Kami namanya PNS, sudah pensiun berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bahasa bilang begini, tunggu kapan kita mati. Itu apa motto dari kami sebagai PNS yang sudah pensiun. Tapi kalau dirasa saya punya kampung halaman sendiri, saya bisa pikiran pendapat saya, pengalaman saya sebagai orang tua di kampung halaman, saya ingin membangun. Tapi kalau sebagai orang tua ada yang merasa penting untuk mau menerima pengalaman pengetahuannya kepada saya, bisa sama-sama kita bagaimana untuk yang terbaik di kampung halaman kita. Saya dulunya dari Desa Persiapan Temanapuy sampai dengan tahun 2015 baru saya pindah. Seperti itu, Pak Ibu.
1: Oke, baik ya. Pensiun bukan berarti kita tidak bisa buat apa-apa lagi ya, selama kita masih bisa berbuat sesuatu untuk kampung halaman terutama, pasti kita akan melakukan. Baik, ini luar biasa sekali, Bapak. Pengalaman menjabat, pengalaman membangun di desa-desa lain ini tentu menjadi aset yang sangat berharga ya. Selama Pak Yusuf memimpin di Kuningan Barat dulu, pasti ada sesuatu aset

0: yang berharga begitu ya. Ada kebiasaan baik warga yang sangat Pak Yusuf kagumi, apakah dari hal-hal positif tersebut yang saat ini sedang atau ingin Pak tumbuhkan ataupun juga bisa hidupkan di tengah masyarakat di kampung halaman Pak Yusuf sendiri, apakah itu dari sistem gotong royong atau cara menggerakkan kaum pemudanya Pak, kira-kira boleh sedikit berbagi begitu.
1: Baik, terima kasih Ibu. Kalau kita sebagai tokoh masyarakat, kita memimpin satu desa kembali ke desa kampung halaman, ada keterbatasan juga. Ada batas-batas tugas kita, tapi sebagai orang tua tidak ada batas, sebagai tokoh tidak ada batas. Tapi kalau kami diperlukan, maka kami akan memberikan saran pendapat untuk bagaimana kita sama-sama membangun desa, membangun kampung halaman kita. Tapi kalau tidak diperlukan, kan tidak mungkin kita mau apa ya, menunjukkan diri kita bahwa saya bisa dan lain-lain sebagainya itu.
0: Jadi hal baik apa nih Bapak yang ingin Bapak lakukan di kampung halaman saat ini? Mungkin dari desa sebelumnya Bapak memimpin begitu. Lagi-lagi contohnya apakah gotong royongnya kah, atau semangatnya kah, atau apa nih salah satu hal positif yang ingin dibawa di kampung halaman?
1: Ya, baik, terima kasih Bu. Kalau masalah dari siapa, sebenarnya kalau menurut saya sebagai manusia, kalau sebagai orang Kristen, kita belum masa pensiun. Dari segi umur, dari segi kita punya apa kondisi kadang kita, tapi namanya pemerintah atur seperti itu, batas usia sudah ada. Jadi saya kembali ke kampung halaman, memang saya masih semangat, tapi saya juga tidak tunjukkan diri seperti dari yang saya sampaikan. Saya masih punya apa, punya harapan-harapan untuk bagaimana membangun desa. Tapi kalau saya tidak diperlukan, saya tidak di apa minta kesediaan oleh para pemimpin di desa, para kepala desa, orang tua-tua atau yang namanya pemuda-pemudi, saya juga tidak minta, bilang harus begini-begini. Tapi kalau minta, maka saya memberikan saran pendapat saya, arahan saya untuk bagaimana yang terbaik. Karena desa ini, desa persiapan, termasuk teman-teman ini perjuangan kami. Saya sebagai Yusuf Sakemeng itu dari pemekaran dari desa Sidabun, kemanapun itu pemekaran itu kami yang punya perjuangan. Seperti itu.
0: Baik. Baik, Bapak Yusuf, kalau melihat potensi yang ada di Alakaman ini maupun di Desa Taman Apui sekitarnya ini, sebetulnya potensi tersembunyi apa yang mungkin bisa dilihat oleh Bapak Yusuf, kemudian dan menurut Bapak Yusuf sendiri itu dengan potensi yang ada bisa membuat kampung ini lebih maju jika dikelola dengan benar, Bapak?
1: Baik. Jadi kalau dari potensi, sebelum saya pindah ke Maikang, desa Maikang, kembali ke desa Taman Apui, terus karena regulasi kami dipindahkan ke kecamatan, terus dari kecamatan dipindahkan ke Sidabui sebagai penjabat kepala desa, terus kembali tahun 2021 dipindahkan lagi ke Gunaman. Sebenarnya saya ini ibu, saya mau terus terang saja bahwa kalau sebagai staf kecamatan seolah-olah saya punya kinerja mati. Saya orang yang tidak perlu dengar apa ini, tapi saya punya kinerja itu banyak hal yang saya harus buat untuk kampung halaman. Tapi karena di kecamatan kami harus diarahkan, kami harus dengar, kami namanya bawahan. Tapi kalau di desa saya bisa mengatur untuk berbagai hal yang kami mau bangun, membangun kampung halaman, membangun desa. Kalau di Taman Apui ada banyak hal yang saya sudah pernah buat. Saya buat kerajinan tangan dari desa persiapan. Itu ada buat ini apa, bakul dari anyaman-anyaman itu, termasuk ini tempat pembersih padi, bakul untuk apa laki-laki perempuan, bakul besar, bakul kecil. Itu masih, saya masih kaur, belum dari desa itu.
0: Okay.
1: Itu saya punya kinerja di
0: ada,
1: desa.
0: Ada potensi pengembangan kerajinan tangan ya.
1: Ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Untuk kerajinan tangan. Baik.
0: Kalau potensi-potensi lain apalagi itu Bapak? Kalau melihat potensi yang ada di kampung halaman yang mungkin menurut Bapak itu bisa dikembangkan, potensi lainnya apalagi itu Bapak?
1: Baik, yang pertama itu menyangkut kerajinan tangan industri kecil, kerajinan tangan rumah tangga itu banyak. Ibu-ibu, mama-mama di desa Manapul ini sebenarnya punya kerajinan tangan itu cukup. Mereka punya keahlian khusus. Tapi karena kita tidak fungsikan mereka, tidak koordinir mereka, maka mereka punya hasil karya ini seperti ini. Tahun 2000 berapa itu saya pernah buat kelompok kerja dan hasil ini pernah kami bawa sampai di tingkat kabupaten. Kami promosi dalam Expo Kabupaten Alor. Itu kami masyarakat bawa hasil kerja mereka punya hasil kerja dan tangan rumah tangga sampai di Kabupaten Alor. Dan itu memang bagus. Tapi karena kurang ada koordinasi, kurang ada perhatian dari pemerintah desa, maka sampai dengan saat ini mungkin entah ada maju atau tidak, karena saya baru pulang kampung baru hanya satu bulan, belum sampai satu bulan Ibu. Tetapi kalau pikiran, ya namanya kami sebagai orang tua kembali kampung, pikiran saya kalau dipakai misalnya datang untuk kita saling berbagi apa pengalaman lah.
0: Oke.
1: Okay. Saya bicarakan begitu.
0: Baik, Bapak Yusuf. Di kesempatan kemarin di saat purna kemarin ya, dengan tegas Pak Yusuf sampaikan bahwa jika kita hanya melihat nilai uang maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dana yang dialokasikan dari Desa Induk hanya sebesar 10 juta rupiah seperti itu ya sekilas. Namun terbukti keterbatasan anggaran itu bukan penghalang bagi Bapak untuk menggerakkan gotong royong warga hingga lahan berbatu bisa berubah subur dan kantor desa berdiri asri. Bagaimana kemudian Bapak melihat atau memandang nilai ketulusan kerja ini sekarang ketika Bapak sudah kembali ke kampung halaman dengan kondisi tantangan yang mungkin berbeda, bagaimana kemudian cara Bapak Yusuf juga menanamkan pemikiran kepada warga bahwa keterbatasan uang itu bukan penghalang untuk membangun?
1: Ya, itulah motto saya. Itulah motto saya. Sebenarnya saya ini dari desa persiapan teman Puri, kami bakar dari desa Sidabuhi. Waktu itu tidak ada satu rupiah dari desa Sidabuhi membantu kami. Tapi kami berusaha, saya ini kaur desa, kaur pembangunan desa persiapan teman-teman. Kami tidak ada uang satu sen juga, tapi kami tidak bangun sampai dari desa ini jadi desa definitif. Jadi kalau saya kembali lagi ya Ibu, Ibu tidak singgung untuk desa persiapan. Tapi kalau saya kembali ke desa persiapan Gunaman Barat, itu tidak ada uang. Tapi 3 tahun 5 bulan itu saya ada di sana. Saya ada membangun beberapa keberhasilan juga di sana. Dan itu menjadi contoh buat siapa masyarakat di sana. Siapa masyarakat di sana orangnya baik-baik. Mereka punya semangat. Tapi karena 16 tahun perjuangan mereka mungkin ada rasa bagaimana ya. Rasa lemah dan lain-lain. Begitu.
0: Tapi karena ada semangat gotong royong di sana, jadi sesuatu bisa dikerjakan dan berhasil ya.
1: Betul Ibu. Kalau di sana tidak ada uang, tapi saja kerjanya kerja keras segala macam, saya tidak butuh uang. Yang penting kita kerja dari apa yang Ibu ada lihat dalam itu. Serat Lino itu ada.
0: Iya. Masyarakat juga support ya, ketika diarahkan mereka juga mau terlibat ya.
1: Ya baik, jadi ya. Ibu memang betul Ibu. Ibu punya harapan untuk saya. Sport betul. Saya punya masyarakat di kampung Penuleman, ini Kalang Mana, Lampatai, orangnya orang baik-baik semua. Hanya karena masyarakat punya semangat sudahnya. Kami diarahkan oleh pemerintah provinsi bahwa tahun 2024 itu, karena sibuk dengan pemilihan dari pusat sampai ke dengan daerah-daerah, 2025 masuk ini definitif. Ternyata sampai dengan sekarang apa? 2025 atau 2026? Makanya ini semangat, mungkin semangat masyarakat mulai berkurang, tapi saya arahkan untuk sudah boleh. Karena suatu hal yang baik itu tidak apa seenaknya saja, tidak segampang, tapi tahan untuk yang penting kita bisa menerima apa yang kita harapkan itu ya, Ibu.
0: Amin.
1: Itu harapan saya.
0: Oke, ini sebuah prinsip yang sangat mendalam, memimpin dengan ketulusan hati dan tindakan nyata ya, tidak tergantung pada uang. Memang uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu pasti butuh uang ya. Tapi kalau memang terbatas ya mau bagaimana lagi, yang penting ada semangat, juga ada kemauan untuk gotong royong, itu yang sangat penting ya.
1: Itu yang dulu.
0: Oke, luar biasa. Tadi kalau Bapak panjang lebar gitu sampaikan bahwa tergantung dari para pemimpin desa di kampung halamannya Pak Yusuf, juga orang-orang di sana, saya yakin bahwa selalu ada ruang ya, ketika mungkin ada musyawarah begitu, pasti Bapak juga diberikan kesempatan lah, bagaimana tidak, seorang tokoh masyarakat juga dibutuhkan idenya sehingga di kampung halaman juga bisa maju seperti desa-desa saat Bapak menjabat begitu. Baik, di akhir dari ini apa sih target dari seorang Bapak Yusuf Asakaming dalam mungkin beberapa tahun ke depan agar kualitas hidup masyarakat di kampung halamannya Pak Yusuf ini benar-benar meningkat?
1: Baik, ya, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang tua di kampung, untuk pribadi saya punya kampung halaman, secara pribadi anak-anak saya mungkin saya arahkan. Secara pemerintahan, satu desa ini kalau dibutuhkan maka saya akan berikan, sebagai tokoh saya bisa. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak mungkin saya akan menyampaikan harapan-harapan ya, seperti itu Ibu. Saya juga tidak tunjukkan diri bahwa saya bisa, tapi kalau dibutuhkan saya sebagai tokoh masyarakat, seperti itu Ibu.
0: Oke, tapi pastilah Bapak kan juga harus bilang begitu. Masa harus
1: ya.
0: Bapak jangan begitu ya, dong. Bapak ya, tidak harus kan harus kasih bersurat dulu ke Bapak, begitu baru Bapak mau melakukan sesuatu, tetapi kan tergerak juga tuh Bapak. Ya, mungkin lewat tindakan, misalkan kalau ada kerja bakti atau ada diundang rapat ya datanglah ke sana. Seperti itu.
1: Ya, Pak.
0: Jadi apa sih yang mungkin Bapak Yusuf rindukan di kampung halaman ini ketika ingin membangun biar lebih maju lagi kampungnya setelah mengabdi di tempat lain dan saat ini berada di kampung halaman sendiri?
1: Baik, jadi yang saya rindukan, kita ini punya harapan jangan mengharapkan uang. Tapi kita bangun kampung halaman kita dan kesadaran kita sendiri dari apa yang ada pada kita untuk bagaimana kita membangun kampung halaman kita. Uang itu namanya motivasi kita untuk bagaimana kita bisa membangun, mendorong kita untuk bisa membangun di kampung halaman. Terutama staff ya, terutama staff desa. Jadi saya juga terutama, tapi kalau ke depan saya sudah di kampung halaman, orang undang saya sebagai tokoh, saya hadir. Tapi kalau tidak, saya juga tidak terlalu ambisi bahwa saya harus hadir, tidak mungkin. Kalau di kampung halaman tanggung jawab saya sebagai orang tua, saya harus memberikan arahan membangun kampung halaman ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bapak untuk inspirasi dari perjalanan Bapak begitu mengabdi, menjabat sebagai menjabat kepala desa begitu, dan saat ini sudah kembali ke kampung halaman dan puji Tuhannya masih tetap semangat bahwa dimanapun saat ini Bapak Yusuf kembali berada, hal-hal baik yang sudah pernah dilakukan dan sudah pernah berhasil dilakukan ini juga akan ditularkan ataupun dihidupi di kampung halamannya Pak Yusuf ya. Semoga tetap semangat membangun walaupun tidak menjabat seperti itu ya, tetap berkontribusi untuk kemajuan desa setempat. Terima kasih, sehat selalu Bapak Yusuf. Semoga di lain kesempatan ada hal-hal lain lagi boleh kita perbincangkan di RRI Atambua. Selamat malam.
1: Bisakah sebelum menutup kita bisa mengumumkan, saya bisa harapan-harapan?
0: Oh ya, boleh, silakan.
1: Ya, saya juga bisa sampaikan salam saya buat satunya masyarakat di desa persiapan Kuningan Barat, ucapan terima kasih juga, bisa kah?
0: Boleh, silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih. Ya baik, saya melalui kesempatannya karena Ibu ini saya minta terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih buat saya punya masyarakat ini. Saya persiapan Kuningan Barat, 3 kampung Kuningan Barat itu ada Lempatei, ada Beruman, ada juga Lempatei, ada juga Kalangmana. Mereka ini orang baik-baik, punya harapan, punya desa sendiri. Mereka jalan dari desa, dari kampung, 3 kampung menuju desa induk Kuningan. Jaraknya bukan main ibu, 8 kilometer dengan berjalan kaki, naik gunung turun lembah. Karena itu melalui kesempatan harapkan kami, harapan saya, semoga juga bisa lewat kesempatan komunikasi kita disampaikan kepada pihak-pihak berwenang untuk mempercepat proses definitif. Berikut harapan saya kepada warga masyarakat, jangan lengah, jangan patah minat, jangan apa ya, tapi semangat. Tapi sesuatu hal yang baik itu pasti memerlukan waktu. Bertahan, bersabar, berdoa untuk hal yang baik.
0: Betul, amin.
1: Ucapan terima kasih saya juga buat warga masyarakat Kuningan Barat, keluarga saya yang sangat mencintai saya selama saya 3 tahun 5 bulan di sana. Ya, kasih sayang saya tidak bisa balas. Antar saya 1-3 kampung, antar saya sampai di siapnya kampung halaman, sampai di siapnya rumah. Saya mau bilang apa, tidak ada sesuatu saya berikan. Hanya ucapan terima kasih. Selamat berjuang. Kita berdoa untuk desa definitif ini sesuai dengan arahan Kadis Kabupaten Alor, PMD Kabupaten Alor buat tahun 2026 bulan Agustus. Desa definitif sudah harus dikumandangkan. Terima kasih.
0: Oke, mantap. Terima kasih ya Bapak Yusuf untuk kebersamaannya malam hari ini. Tetap semangat, Tuhan berkati selalu, dan semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya. Salam hormat untuk keluarga juga. Salam, selamat malam.
1: Terima kasih Bu.
0: Ya, pendengar RRI yang tamu, di mana saja Anda berada, demikian perbincangan kita di obrolan komunitas malam hari ini. Bapak Yusuf Asakami yang sangat luar biasa ya, bersemangat sudah berbagi bersama kita, sedikit mengisahkan tentang bagaimana perjalanan pengabdiannya menjadi kepala desa seperti itu ya. Dan sebagai tokoh masyarakat juga yang masih tetap semangat untuk membangun kampung halaman. Oke, sekali lagi Bapak Yusuf Asakaming, selamat melanjutkan pengabdian mulia di Alakaman dan Abul ya. Sehat selalu untuk Bapak dan seluruh keluarga, juga masyarakat yang ada di sana. Semoga desanya sejahtera selalu. Dan pendengar RRI Tambo di mana saja berada, semoga kisah pengabdian tekun dari Pak Yusuf dari Alor Selatan tadi tentunya memberikan semangat lagi, membakar api semangat kita, api heroisme dan cinta kita pada tanah kelahiran kita masing-masing ya. Karena seperti tadi di awal ya, saya katakan bahwa kalimat bijak yang mengatakan bahwa sejauh-jauhnya burung terbang, ia akan kembali ke sarangnya. Begitu pula dengan manusia, ya, namun kepulangan seorang ke tanah kelahiran seringkali membawa cerita yang berbeda. Ada yang pulang untuk beristirahat dan menikmati masa tua tanpa beban, namun ada pula yang memilih pulang karena panggilan jiwa, membanting tulang demi kemajuan tanah kelahiran tercinta. Yang lagi merantau, jangan lupa kembali ya, kalau waktunya sudah selesai. Jangan betah-betah di tanah orang ya. Tapi kalau memang sampai, memang sudah ditentukan harus berlama-lama di tanah orang ya, pokoknya jangan lupa kampung halaman yang pastinya ya. Kalau jika waktu memungkinkan, kembalilah untuk membangun juga tanah kelahiran. Oke, pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya sudah menyimak perbincangan di obrolan komunitas malam hari ini. Bolehlah ya, tadi kita sudah jalan-jalan ke Alor, jadi kita nikmati lagi nih. Nona Alor, Kurit Kenari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai sebulan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Tugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
7: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
8: Naik harga anu cun emas
6: turun. Kemarin sempat 1.350.
8: Emas apa itu?
6: Ya ini 375.
8: Oh, berapa hari sudah kayak turun cun?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
8: Emas apa aja yang ada di sini?
6: Yang 4.23.000.
8: Emas 99 berapa kilo?
6: 9.25.50.
7: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar TBS yang sebelumnya bertahan di level cukup baik tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
9: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, nah, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
7: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi kedampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
12: Anu sekali menggiling kah siapa tuh?
11: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini siapa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh dinya kada kau ditapalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti penggilingan padi, traktor, komben itu kesian. Harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik terus banget.
13: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Sana Sisi, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
16: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48, 47, 48 derajat Celsius, dan kemudian

0: kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Anne Kusuma.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
2: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
3: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50. Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anne Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
5: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak fokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
4: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
6: Kertas ini jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
4: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek pemain itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI Ketemu Dimana Saja Berada, selamat malam untuk Anda semuanya dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Selamat bergabung bersama kami bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita ikuti renungan mimbar agama Kristen untuk edisi malam hari ini dengan tema Jangan Ragu, disampaikan oleh Evangelis Faris Artasasta Daka berikut ini.

Salam pendengar RRI dimanapun berada. Senang sekali saya Faris Artasasta kembali hadir di dalam ruang renungan Kristen untuk saat ini. Saya percaya apapun keadaan kita, dimanapun kita berada saat ini, kasih Tuhan, kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu. Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami senantiasa. Dan saat ini kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan kami pengertian untuk kami bisa belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Satu bagian firman Tuhan saat ini kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga bagian A. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah janji penyertaan Tuhan. Pendengar yang terkasih, salah satu ketakutan terbesar manusia adalah rasa sepi, kesepian, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada siapapun yang diharapkan. Bahkan mungkin mereka harus menjalani hidup mereka sendirian. Ada pepatah mengatakan bahwa ketakutan terbesar adalah ketika kita merasa sendiri. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita merasa sendiri, ingatlah akan firman Tuhan, ingatlah akan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan, sampai kepada akhir zaman. Di dalam kesendirian mungkin kita merasa semua serba sulit. Di dalam kesendirian kita mungkin kita merasa kita terjepit dengan berbagai masalah, dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai tantangan. Dan ketika kita mulai merasa sendiri, kita mulai putus asa, kita mulai kecewa, kita mulai khawatir, kita mulai takut. Dan bahkan mungkin kita mulai berharap kepada orang lain untuk menolong kita. Tetapi apakah kita memang sendirian? Tetapi apakah memang kita akan menjalani hidup kita sendirian? Jawabannya adalah tidak. Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janganlah takut, jangan khawatir, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan merasa bahwa engkau sendirian di dalam menghadapi hidup ini. Jangan merasa bahwa engkau sendirian menghadapi masalah-masalah yang ada. Jangan merasa engkau sendirian ketika engkau menghadapi setiap pergumulan. Tetapi di dalam keadaan-keadaan tersebut, yakin dan percayalah bahwa masih ada satu sobat yang setia, masih ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya adalah Yesus Kristus. Datang kepada Dia. Dia adalah sahabat sejati. Dia ada ketika kita di dalam keadaan yang suka, yang senang, yang berbahagia. Bahkan juga Dia ada ketika kita berada di dalam kesukaran, kita berada di dalam kesunyian, kesepian, kedukaan sekalipun, Tuhan tetap ada. Pendengar yang terkasih, dalam setiap perjalanan kehidupan seseorang, tidak selamanya perjalanan itu mulus. Sebagian besar dari kita pasti juga merasa betapa perjalanan hidup kita selalu mungkin tidak lancar. Seringkali kita diperhadapkan dengan
tantangan dan rintangan yang berat. Situasi ini tidak jarang membuat kita menjadi kecewa, putus asa, mengeluh, bersungut-sungut. Bahkan juga kita merasa tidak berbahagia, tidak bersuka cita. Bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi di dalam keadaan-keadaan yang kita alami, apapun keadaan kita, kita harus sadar bahwa kita tidak pernah sendirian, sebab Tuhan selalu ada di dalam setiap kondisi hidup kita. Dia hadir dengan kasih dan kuasanya yang tak terhingga. Dia mampu melindungi setiap kita anak-anaknya dengan segala cara, dengan segala mujizat, dengan segala keajaiban-keajaiban yang tidak dapat kita selami dengan pikiran kita, yang tidak dapat kita duga dengan hati kita. Di dalam bacaan yang sudah kita baca, dikatakan bahwa ketika kita berada di dalam air, ketika kita menghadapi gelombang yang ganas, Tuhan tetap ada menjanjikan penyertaan Tuhan. Tuhan tetap ada untuk menyelamatkan kita. Kita memang harus melalui air yang terkadang bisa berombak tinggi. Bahkan juga kita mungkin menghadapi gelombang kehidupan yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan kehidupan kita. Tetapi Dia tetap Allah yang setia menyertai kita. Walaupun mungkin juga kita melewati api yang panas, janji Tuhan berkata bahwa api itu tidak akan menghanguskan kita. Api itu tidak akan membakar kita. Seperti itulah janji Tuhan. Dan itu adalah janji perkataan Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Tuhan mengingat kita sebagai umat ciptaannya. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Penulis Ibrani mengingatkan kita di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Matius 28 ayat 20 juga dikatakan, dan ketahuilah aku atau Yesus menyertai kamu, akan menyertai kamu, akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Demikian seringnya Tuhan mengulangi hal yang sama di dalam firman Tuhan. Ada banyak janji penyertaan Tuhan yang kita lihat, yang kita baca di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita membaca firman Tuhan itu, biarlah kita mengaminkan firman Tuhan itu untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji bahwa kita bisa hidup 100% tanpa kesulitan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa apapun yang kita hadapi tidak akan membinasakan kita. Apapun yang kita hadapi tidak akan memisahkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangan, kemiskinan, atau apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kemiskinan, keterpurukan, semua hal tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, sebab Tuhan mengasihi kita apa adanya, dan Tuhan yang sudah mengasihi kita akan terus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Masalah boleh datang, masalah boleh kita alami, tetapi ingatlah bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat melaluinya, untuk kita dapat mengatasinya. Sebab Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam segala hal Allah turut bekerja, di dalam segala hal dalam kehidupan kita, semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Oleh karena itu, yakin dan percayalah bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Masih ada Tuhan yang senantiasa ada bagi kita. Oleh karena itu, biarlah
kita mulai saat ini, ketika kita melangkah melalui hari-hari kita, melangkah di dalam kehidupan kita, peganglah satu hal bahwa Allah Immanuel itu adalah Allah yang setia. Allah di dalam nama Yesus Kristus itu adalah pribadi yang setia, yang selalu ada di dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak akan pernah sendiri. Walaupun mungkin manusia meninggalkan saya, walaupun mungkin manusia, keluarga, handetolan, kenalan meninggalkan kita, tapi yakin dan percayalah, kita masih memiliki satu sobat, Yesus Kristus namanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada bagi kita. Oleh karena itu, terus percaya kepadanya, terus bersandar kepadanya, terus datang kepadanya, sebab dia hanya sejauh doa. Mari datang kepada Tuhan, mari percaya akan penyertaan Tuhan, mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa di setiap langkah hidup kita, dia selalu ada. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang kekal. Kami bangga memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia. Dan saat ini kami percaya kami tidak akan sendirian lagi, sebab Allah itu di dalam nama Yesus Kristus selalu ada bagi kami, dan terus berjanji akan menyertai kami senantiasa sampai kepada kesudahan dan sampai kepada akhir zaman. Terpujilah namamu. Ini iman kami, dan kami pegang janji Tuhan, kami pegang firman Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami, dan mulai saat ini kami akan terus melangkah, terus maju bersama dengan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab ketika kami melangkah bersama Tuhan, maka kami bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar, yang terus akan kami alami dan terus akan kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Allah senantiasa menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

0: Pernikahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sendiri. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Di Panjaluas Tinerai Graha Siar Altaria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat malam pendengar setia Raria Tambu di mana saja berada. Senang sekali masih kami temani malam Anda dengan rangkaian acara siaran Pro Satu Raria Tambu. Dan di sesi informasi budaya dan sajian musik tradisional malam hari ini ya, dua lagu daerah sudah kita nikmati bersama dari Ende Flores, Ine Emma baru saja kita nikmati, dan tadi di awal kita dengarkan lagu daerah Alor, Na Ailang Oru. Oke, lagu daerah Nusantara lainnya tentu masih akan menemani kebersamaan kita di sesi informasi budaya kali ini. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang Indonesia, rasanya dada ini selalu bergetar ya, oleh rasa bangga yang luar biasa. Ya, malam hari ini kita akan menyelami betapa luar biasanya negeri tempat kita berpijak ini. Bayangkan saja ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote, kita adalah pemilik sah dari ribuan pulau, ratusan bahasa, dan kekayaan adat istiadat yang tidak akan pernah habis digali. Ya, kita terlahir di atas tanah yang begitu kaya, di mana setiap jengkal wilayahnya melahirkan karya seni, tari, dan lantunan musik daerah yang majis ya, sekaligus memikat dunia ya. Sungguh menjadi anak Indonesia adalah sebuah anugerah yang patut kita banggakan, patut kita syukuri setiap saat. Dan pendengar, secara khusus malam hari ini saya sebelumnya juga ingin menyapa ya Anda semua yang barangkali mendengarkan siaran ini dari jauh melalui streaming atau juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Untuk saudara-saudaraku dari para perantau tangguh asal Pulau Mora maupun dari berbagai pelosok Nusantara yang saat ini sedang berjuang di tanah orang. Ya, menjadi perantau tentu tidak mudah ya. Ada rindu yang harus ditahan, ada perlu yang harus diseka sendiri. Namun lewat program malam hari ini, mari kita jadikan musik tradisional sebagai pengobat rindu ya, sebagai jembatan yang tak kasat mata yang menghubungkan rasa cinta kita kembali ke rumah, ke kampung halaman tercinta. Nah, mengisi sajian musik tradisional kita malam ini, saya ingin mengajak kita semua, terutama para perantau yang mungkin rindu suasana kampung halaman, untuk terbang sejenak menuju ke barat Nusantara, tepatnya di Rana Minang, Sumatera Barat. Ya, pendengar, di sana ada sebuah lagu daerah yang sangat populer dan bergetar hebat di telinga kita ya, sebuah karya legendaris berjudul Dindin Bedindin. Lagu ini bukan sekedar susunan nada biasa ya, pendengar, tetapi sebuah karya yang mengandung pesan sangat mendalam tentang keramahan masyarakat Minangkabau dalam menyambut tamu yang datang. Nah, karya musik ini sejak dulu menjadi sarana hiburan yang bertujuan utama untuk menyenangkan hati para pendengar melalui irama musiknya yang sangat riang. Nah, kalau pendengar mendengar lagunya, pasti bawahnya ingin ikut bergoyang ya, atau minimal mengetukkan jari. Sebentar nanti ya, saya akan hadirkan lagunya. Ya, iramanya begitu dinamis, namun dibalik keriangan itu, mari kita bedah liriknya yang luar biasa indah. Ya, di dalam lagu ini ternyata terdapat sebuah lirik berbunyi, Peobek Hati Urang Nantibo. Ya, mungkin seperti itu ya. Teresa sebutnya mungkin tidak terlalu enak didengar ya, tapi intinya seperti itu. Nah, lirik ini memiliki arti yang sangat menyentuh, yaitu sebagai obat penawar hati bagi setiap tamu yang datang. Dan kalimat pendek ini mencerminkan bagaimana sikap rendah hati serta kesopanan dijunjung sangat tinggi oleh generasi muda dalam menjaga warisan budaya mereka. Nah, tidak hanya bercerita tentang penyambutan tamu, pendengar, karya musik ini juga secara visual audio menggambarkan kemeriahan festival Tabuik di Pariaman yang selalu dipadati oleh ribuan pengunjung tahunan. Melalui lantunan nada yang begitu dinamis dan menghentak, lagu Dindin Badindin seolah-olah memiliki kekuatan majis yang mengajak siapa saja yang mendengar untuk larut dalam kegembiraan serta merayakan kebersamaan antara sesama warga tanpa ada sekat pembatas. Nah, pendengar, selain itu ada hal yang sangat santun dipamerkan dalam lagu ini ya, di mana pada bait Ampun Jo, Maaf Kami Pahunkan, ini merupakan bentuk permohonan maaf yang tulus kepada seluruh khalayak sebelum memulai lagu. Nah, ungkapan ini menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya menjaga adab serta etika dalam berkomunikasi dengan seluruh anggota masyarakat
secara santun ya, sebuah teladan moral yang luar biasa dari sepotong lirik lagu daerah. Nah, dari sini juga kita belajar pendengar bahwa pesan moral dalam lagu ini juga mengingatkan kita semua agar selalu melestarikan kebudayaan lokal di tengah derasnya arus modernisasi saat ini. Ya, kita tidak bisa membendung zaman, tetapi meskipun banyak pengaruh budaya asing yang masuk ke gawai ataupun bahkan kehidupan kita, identitas asli bangsa tentu harus tetap kita jaga dengan rasa bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita lebih hafal lagu luar negeri daripada lagu pusaka nenek moyang kita sendiri. Nah, pendengar, juga kesan mendalam lainnya juga tertuang dalam kalimat ambiak nan elok jadi pusako. Kalimat ini secara filosofis mengajak kita semua agar selalu mengambil hal-hal baik untuk dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Nah, segala keburukan di masa lalu, entah itu konflik atau kesalahpahaman, sebaiknya diperbaiki demi menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan sosial kita yang tentunya sangat dinamis. Oleh karena itu, pendengar, syair yang indah seperti dalam lagu Dini Badinin ini harus terus dipelajari oleh anak cucu kita agar nilai filosofi yang terkandung di dalamnya tidak hilang ditelan oleh zaman sekarang yang serba digital. Ya, memahami makna lagu daerah merupakan langkah nyata sebuah aksi konkret bagi kita semua untuk terus mencintai kekayaan seni milik bangsa ini. Nah, pendengar, malam ini ada satu refleksi penting yang ingin kita sama-sama ketahui di penghujung perjumpaan kita di sesi info budaya ya. Selain itu, nanti di sisa waktu yang ada, selain lagu Dindi Mbak Dindin, lagu daerah Nusantara lainnya akan kita nikmati bersama ya. Pokoknya ada hal yang jauh lebih indah dan krusial sebagai sesama anak bangsa, yaitu pentingnya mengenal dan menghargai tradisi suku-suku lain di seluruh Nusantara ini selain tradisi suku kita. Ya, ketika kita yang ada di Nusa Tenggara Timur mau belajar mengenal keindahan lagu Minang, ketika saudara kita di Sumatera mau mengapresiasi keindahan tenun ikat kita, disitulah letak kekuatan sejati Indonesia. Mengenal tradisi suku lain tentu akan memperluas ruang empati di hati kita, meruntuhkan tembok prasangka, dan mempererat tali persaudaraan sebagai satu bangsa, baik yang menetap di kampung halaman maupun yang sedang merantau jauh di seberang lautan. Nah, tugas kita hari ini bukan lagi berperang melawan penjajah, melainkan bergotong royong menjaga dan melestarikan seluruh kekayaan tradisi Nusantara agar tetap hidup, abadi, dan terus dihormati dunia. Kalau bukan kita yang menjaga rumah besar bernama Indonesia ini, lalu siapa lagi? Jadi semangat buat kita semuanya, mari terus cinta budaya kita, mari terus saling menghargai ya. Dan langsung saja kita nikmati lagu Dindi Badinin dan juga sajian musik tradisional yang sudah kami siapkan di playlist malam hari ini. Tetap bersama kami dan lagi-lagi selamat menikmati malam Anda ditemani sajian lagu-lagu berikut ini, terutama lagu Dindin Badindin ya. Lagu ini yang dikaitkan dengan tradisi lisan Minangkabau yang berakar dari dakwah Islam oleh Syekh Burhanuddin ya. Dan lagu ini dipopulerkan pada tahun 1980-an, dipopulerkan oleh Eli Kasim dan Tia Ramon yang sering mengiringi tari indang.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal,

menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Tugu Perbatasan Garuda Perkasa. Tugu yang dibangun pada tahun 2012 bukan cuma penanda perbatasan, tapi lebih dari itu. Tugu yang berada di pulau yang hanya berjarak sejengkal dari negeri jiran Malaysia, tepatnya Pulau Sebatik. Tugu yang berbentuk bola dunia dengan peta Indonesia yang bertuliskan NKRI harga mati. Dan di atasnya ada seekor burung Garuda yang menggigit bendera merah putih. Tugu Perbatasan Garuda Perkasa adalah pengingat bagi kami yang ada di beranda terdepan NKRI untuk terus menjaga kedaulatan negeri yang sudah 74 tahun merdeka.

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Selamat malam mendengar setia Raria Tambuh dimana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Raria Tambuh, dan tentu kami juga masih terus setia menemani suasana malam Anda. Saatnya kita ada di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Dan tentunya mari kita merajut kembali kisah-kisah yang terpisah oleh jarak ya. Dan mari kita hidupkan kembali kenangan lewat untayan nada terbaik ya. Ya, secara khusus malam hari ini saya ingin menyapa Anda yang sedang mendengarkan kejauhan, para perantau tangguh yang mungkin sedang menahan rindu mendalam pada hangatnya suasana kampung halaman dan pelukan orang-orang tersayang. Di ruang ini, jarak ribuan kilometer yang membentang selalu runtuh karena musik akan menjadi jembatan tak kasat mata yang menyatukan hati kita dalam rasa yang sama ya. Sebab kita tahu sejauh apapun kita melangkah, rindu akan selalu menemukan jalannya untuk pulang. Oke, kita di ruang yang tepat, ruang rindu ya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Dan malam hari ini jangan biarkan rindu Anda mengendap sepi dalam hati. Mari berbagi memori, mari saling menguatkan, dan mari titipkan pesan-pesan rindu Anda melalui semua lain interaksi kita ya. Tentunya gabungnya yang baru saja bergabung, yang baru saja monitor bersama kami di Prosaria Tambuh, boleh save nomornya ya di nomor 0812 460 10202 ya. Boleh gabung via telepon, SMS atau juga WhatsApp. Dan di WhatsAppnya boleh pesan teks, pesan juga boleh. Kalau malas ketik kasih suara, kalau malas kasih suara ya ketik ya. Banyak selamat duduk manis dan selamat mendengarkan. Oke, dan di Facebook Raria Tambuh juga sudah ada status ruang rindu, langsung saja ya bisa dilihat. Tidak perlu bertanya lagi, dan berharap untuk Anda yang gabung via telepon paling tidak monitor ya. Jadi sebelum lagu bisa telepon, saat sudah ada lagu jangan capek-capek telepon karena ya tidak akan diangkat juga ya kalaupun telepon. Dan sekali lagi ya, kalau monitor ya, monitor yang gabung via telepon. Oke, lagu yang sudah Teresa siapkan di sini ada Senandung Rindu di urutan pertama dari Mupet ya. Yang kedua ada Drive Melepasmu, yang ketiga ada Alda Risma Sampai Kapan, yang keempat ada Elo Benci Tapi Rindu, yang kelima ada Ungu Sayang, yang keenam ada ST12 Jangan Pernah Ber, yang ketujuh ada Judika Tiada Lagi, yang kedelapan ada Frankie Biarkan Hujan, yang kesembilan ada Tony Pereira Cintaku Satu, yang kesepuluh ada Loli Drakel Ada Satu Kata Memori, yang kesepuluh ada Dodi Latuharari Janji Putih, dan yang terakhir ada Rosi dan Andres My Love. Ya, jangan juga bertanya ya lagu mana yang bagus, karena semuanya lagu bagus ya. Kalau tidak bagus itu lagu karangan saya ya, karena sudah dikarang dari dulu-dulu belum jadi-jadi juga ya. Nadanya masih berantakan, jadi itu yang tidak bagus. Jadi semua lagu yang ada bagus ya. Jadi sudah dengar, tinggal pilih lagunya saja. Oke, selamat malam Bilu, selamat malam Malaka, selamat malam Timur Tengah Utara, selamat malam Alor, dan selamat malam untuk seluruh pendengar setia Raria Tambuh di mana saja berada, yang lagi monitor via streaming, lagi monitor via aplikasi RRI Digital atau juga melalui frekuensi konvensional. Langsung saja saya ingin udarakan, yang pertama saya ingin jalan-jalan ke WhatsApp dulu karena sudah ada yang gabung, semangat bergabung sejak tadi. Ada Kak Gedo di Alor Susurmana, katanya selamat malam Kakak, salamnya buat Om Risto, ada Bapak sih, dan buat Kakak yang bertugas di studio. Tuhan memberkati, request lagunya nomor 5 dari Gedo di Alor Susurmana. Nomor 5 ya. Nomor 5 itu ada Ungu Sayang ya. Oke, dinantikan saja Kak Gedo. Terima kasih banyak, selamat malam untuk dirimu bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Selamat merindu, semoga rindu terobati. Masih di WhatsApp, berikutnya lagi ada Bung Tirosa di Keva Menanu. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori dari lagu. Terima kasih. Selamat malam Mbak Trita, apa kabar? Semoga sehat selalu, amin. Seperti yang dirimu katakan ya, aku baik adanya, dan semoga dirimu dan dirinya juga baik adanya. Request lagu nomor 5 dari Ungu, salamnya buat Mas Edi, Bunda DRR, ada Bella, ada Ibu Fenty, ada Bapak Ten, dan singkatnya salam sapu bersih saja teruntuk semuanya tanpa terkecuali. Dan yang terakhir buat Mbak Teresa, bisa bilang sendiri kok, selamat bertugas, selalu semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Triosa dari Keva sudah menyapa kita semua. Lagunya nomor 5 juga sayang ya. Selamat malam. keluarga juga orang-orang terkasih, bahagia selalu, diberkati selalu. Ya, dari kesamaan kita beranjak lagi, kita jalan terus dulu ya, habis berantrek pulang lagi. Ada Kak Melki di Kota Dingin, katanya hai mod malam Kak Teresa, apa kabar di malam ini? Hai juga Kak Melki, puji Tuhan Teresa baik, semoga Kak Melki juga baik ya. Mau request lagu nomor 2 dan titip salam buat semua saja dan kompak-kompak selalu di udara. Buat kakak yang lagi bertugas, tetap semangat, TYM selalu. Makasih kakak dari Kota Dingin ya. Kota Dingin, dari Kota Dingin, mari hangatkan diri di Ruang Rindu RRI Atambua. Oke, semangat selalu Kak Melki ya. Selamat malam buat semua yang ada di Kota Dingin. Semoga semuanya dihangatkan lewat lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Nomor 2 itu ada Drive Melepasmu. Cuma lagu ya. Kak Maria bilang cuma lagu. Iya, cuma lagu. Ya, buat kami itu bersama orang-orang terkasih, bahagia, diberkati selalu. Terlalu juga buat orang-orang Nusa tanpa terkecuali, buat mamanya kembar, bapaknya kembar ya. Kak Yusti sayang, selamat malam, salam ya buat semua orang-orang di sana. Tuhan berkati selalu yang pastinya. Oke, satu lagi ya di WhatsApp. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Oke deh, titip lagu nomor 10 ya. 10 itu adalah, kalau ada satu kata memori. Baik, God bless you. Gebetu Kak Bram, selamat menikmati malam hari ini, bahagia selalu bersama keluarga, juga bersama orang-orang terkasih ya. Selamat malam juga Kupang, Kota Karang. Oke, dinantikan saja lagunya. Dan di Facebook RRI Atambua ya, saya lebih dulu ya, memang jalan-jalan kesini dulu. Semuanya saya baca ya. Siapakah dirimu, dirinya yang sudah berkomentar? Saya siap udarakan. Oke, dibanding dulu ya. Baiklah, terima kasih yang sudah gabung via WhatsApp ya. Saya harus mengalihkan pandangan saya lagi ke line telepon. Oke. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu. Apa kabar?
0: Iya, puji Tuhan baik. Iya, puji Tuhan baik. Mas Edi juga baik ya.
1: Alhamdulillah puji Tuhan baik. Cuacanya dingin, hujan.
0: Oke deh.
1: Baik. Nomor 8 apa tadi?
0: Tony Preau, biarkan hujan. Iya, biarkan hujan.
1: Bukan, cintaku satu apa tadi? Nomor 7 kamu 8.
0: Oke, baik. Itu lagunya ya. Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya spesial ya. Buat saudaraku yang ada di luar kenari, Bapak Ten, yang punya Desi, nggak ada kabar juga udah lama, Mama Bella, Ma Andro, Ma Ina ya, Ma Ina, Maria Badar ya, Maria Badar itu kan Bapak Terosa, Om Papi, spesial buat keluarga besar, Mama Boma ya, saya nggak terlalu ya, oke makasih ya. Nanti jazz musik yang bagus nanti ya.
0: Oke, terima kasih yang sudah gabung ya. Dinantikan saja lagunya, bahagia selalu yang pastinya bersama keluarga juga orang-orang terkasih ya. Oke, saya masih terima lagi di belakangnya Mas Edi, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Nomor Rindu lewat Landung.
0: Oke deh. Terima kasih Kak Fenty, sebuah bisik Sani. Takut yang di sebelah kaget kok.
2: Tidak juga kakak.
0: Jangan ikut-ikut Mas Edi.
2: Oh tidak.
0: Oke deh, sehat toh.
2: Puji Tuhan kabarnya sehat selalu kak.
0: Amin. Oke deh, lagu yang mana?
2: Lagunya Nanti dulu kakak.
0: Yang mana?
2: Nanti saja.
0: Oh nanti ya, silakan salamnya, silakan.
2: Yang pertama buat Kak Tris yang waktu salamin ini, tetap semangat salam sehat selalu. Buat Ben yang sudah bergabung ada Mas Edi, ada Bunda Desi selamat malam, ada Selka Mono alias Putri Tunggal, terus ada Ma Ina di Miki-Miki, ada Ma Andro, ada Bung Yuven, Bung Fidel, Bapak Usias, Bapak Tony, Bapak Edi, Bapak Ten, Kanara, ada Kakak Bella, Maria Fatarak, ada Marina, ada juga Bung Marcel, Mbak Wika, Bunda Ima, Paman Bosi bersama Dede Aisyah, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan proses TRI atau buat di mana saja yang berada, dengan ucapannya selamat malam dan salam kompak selalu. Kakak, ada kata-kata sadiki buat kakak.
0: Jangan
2: kapal
0: bikin
2: berlayar tinggalkan dermaga, ombak minari ikut irama, janji putih jadi cahaya, menanti temu di ruang rindu kita. Terima kasih kakak.
0: Selamat malam Kak Fenty di Ayo Topas. Terima kasih banyak udah gabung. Bikin beta kayak mau terbang, hanya janji putih saja bikin beta berbunga-bunga dari awal. Terima kasih Kak Fenty, sehat selalu, bahagia selalu bersama orang-orang terkasih ya.

0: telepon Teresa kembali sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Adik Teresa.
0: Iya, selamat malam Bunda. Ruang Rindu, ruang berbagi memberi rindu lagu ya. Oke deh, sehat ya Bunda ya.
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke deh. Bunda mau lagu yang mana ini?
1: Judika tiada lagi.
0: Asik.
1: Okay. Tiada lagi teman.
0: Pokoknya Bunda
1: selain
0: kita, pokoknya
1: RRI Atambua.
0: Okay,
1: yang
0: jadi
1: teman sahabatku.
0: Oke okay, deh. Terima kasih Bunda sayang. Kalau lebih daripada
1: makasih,
0: itu
1: cantik.
0: Kalau lebih daripada itu ya Bunda tahu sendiri dia berhasil ya.
1: Itu dia. Ada Teresa yang jawab sendiri tuh.
0: Oke okay, deh. Silakan Bunda okay, salam-salamnya.
1: Salamnya pertama tentunya buat Adik Teresa yang bersama operatornya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam, selamat bertugas dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati bersama kru-kru Persatu Atambua dimanapun berada yang sudah pada istirahat bersama keluarga. Selamat malam, salam sehat. Ada Putra Tengah, ada Om Papi, ada Paman Boksi, ada Bunda Desi dan semua pendengar setia dimanapun berada. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat. Tuhan memberkati buat Adik Teresa. Terima kasih, selamat malam cantik.
0: Iya, terima kasih juga Bunda Ima dari Momere sudah menyapa kita ya. Terima kasih, sehat selalu, bahagia selalu bersama orang-orang terkasih ya. Oke, masih di line telepon, saya ingin nyapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih. Ini siapa Pu Kekasih Hati? Ini dengan Mama Yusti Pu Kekasih Hati. Jadi Mama Yusti ada dulu kesenyum-senyum. Bapak tua yang muku buat telepon.
2: Benar sekali Tresya.
0: Sehat tuh Bapak?
2: Sehat selalu.
0: Puji Tuhan. Tresa. Hari ini baru bisa Tresa dengar suara lagi nih. Rindu sama Kak Ano, sama semua di rumah.
2: Selama ini selalu monit, tapi tidak kesempatan masuk.
0: Oke okay, deh. Baik. Mau lagu yang mana nih Bapak?
2: Ya Kak Tresa.
0: Mau lagu yang mana?
2: Lola Drakel.
0: Lola Drakel. Ada satu kata memori. Oke deh. Silakan salam-salamnya.
2: Ini Kak. Iya Kak Tresa.
0: Iya, salam-salamnya silakan.
2: Iya, salam pertama tentu saja buat Kak Tresa yang bertugas, tetap semangat. Buat Bunda Ima yang baru selewat. Buat Ibu Fenty, Tavero Temonok, Bang Fidelis di Kota Soedingin,
0: mm-hmm.
2: Buat Mas Edi, Kakak Bella di Mangga Dua, Bunda Desi, selamat malam Bunda.
0: Mm-hmm. Siapa
2: semuanya
0: lagi?
2: Semuanya malam sapurata dari Sabang sampai Merauke.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam buat Kakak Teresa yang bertugas.
0: Okay.
2: Tuhan Yesus memberkati. Pulang rumah hati-hati.
0: Siap Bapak. Oke. Okay. Ya terima kasih banyak Bapak Henrikus Asabesin, kekasih hatinya Mama Yustin ya. Terima kasih banyak sudah gabung malam hari ini. Bahagia selalu bersama keluarga juga orang terkasih ya. Salam sayang buat Kakak Ano, buat adik-adik semua yang ada di rumah. Sehat selalu, diberkati selalu, Tuhan memberkati. Amin. Buat warga Kuniru tanpa terkecuali, selamat malam semuanya ya. Yang sudah mimpi indah nah lanjut sudah. Yang belum mimpi nah, kalau mau mimpi nah, oke, siap-siap sudah. Dinantikan saja lagunya Lola Drakel, ada satu kata memori. Saya terima lagi di line teleponnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagi.
0: Selamat malam Kakak Lembut. Semakin hari semakin lembut ianya. Sehat ya.
3: Puji Tuhan baik ya Kak.
0: Amin. Oke deh. Kak Bella mau lagu yang mana?
3: Lagunya My Love.
0: My Love. Siapa? Siapa?
3: Ada deh kak.
0: Ah, kita mau jadi mama Ani kok tidak? Oke, okay. Silakan salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat kakak Tessa bersama Ultra Pro 1 yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat Pak Henry sama Ibu Yusti, selamat malam. Buat Vero, ada Ibu Fendi, ada Mama Ina Bungsi, ada Om Sibel, ada Mama Gisen, ada Om Jiroca, ada Tata Tito, ada Bunda Desi, ada Tata Maria, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Nona Ita Taus, ada Ibu Rinci Heka, ada Mas Edi, sama Boki, ada Aisyah, ada Tata Nara, ada Bapak Kendi Ertenari, ada Tata Andre, Abang Damos, Abang Sejangga, terus ada Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, Bunda Ima, Abang Hadi, Mas Jalu, sama Mbak Sari, terus Kakak Marcel, Pak Guru Papi, Fernandes, pokoknya buat semua-semua yang panggil di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, pulang hati-hati
0: kata
3: sayang.
0: Oke, dadah Kak Bella, terima kasih banyak sudah gabung malam hari ini ya. Dinantikan saja lagunya Lloyd Rachel. Oh, Lloyd Rachel, bukan My Love. Wah, jadi ingat terus dari Bapak Hendrik ya. Oke, buat Kak Bella bersama keluarga juga orang-orang terkasih, bahagia selalu, diberkati selalu. Selamat malam, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Salam kenal buat yang baru gabung ya, yang belum kenal, kalau yang sudah kenal semoga tidak lupa ya, kalau lupa kita kenalan ulang lagi. Oke, saatnya Teresa hadirkan lagu-lagunya untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana malam Anda dengan kegiatan aktivitas apapun yang Anda lakukan. Mungkin persiapan-persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas di hari esok, kayak apalagi besok itu awal pekan. Jadi semangat. Esok pasti akan lancar karena tentunya sudah ada persiapan sebelum melakukan semuanya. Apapun persiapan yang dilakukan, semoga tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan. Dan semangat yang pastinya ya, yang masih terus beraktivitas menjalankan tugas malam hari ini, baik itu bapak-bapak tentara yang ada di pos-pos perbatasan, semua tanpa terkecuali tetaplah bersemangat ya. Untuk para tenaga medis, dokter, bidan, perawat yang menjalankan tugas dinas di malam hari ini, tetaplah bersemangat juga, lakukan semuanya dengan tulus, penuh cinta, biar pasiennya lekas pulih, lekas sembuh ya. Dan yang lagi ronda malam, jaga malam juga, untuk bapak-bapak polisi, Brimob yang ada di Satpol PP juga, yang ada di Damkar ya, bapak-bapak Satpam juga yang ada di kantor-kantor instansi pemerintah maupun juga swasta, selamat malam, selamat menjalankan tugas Anda, tetaplah bersemangat ya. Saya hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih di sesi ini ya, karena seperti kenyataannya seperti faktanya ya, kita tidak punya waktu begitu banyak untuk Ruang Rindu. Teresa berharap dengan durasi yang ada cukup untuk memutarkan semua lagu yang sudah Anda pilih ya. Dan satu pilihan lagu juga Teresa pilihkan buat Anda yang lagi stay di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tembo malam hari ini ya, tidak ingin apa-apa begitu, tidak ingin telpon, tidak ingin kirim pesan ya, maunya duduk manja, duduk manis ya, atau mungkin karena dingin jadi tidak mau bergerak ya, maunya dengar saja. Selamat mendengarkan, semoga lagu-lagu ini bisa sedikit ya kembali mengundang memori Anda di waktu lalu, dan apapun memori yang terlintas itu bisa membuat Anda tersenyum bahagia. Kalau Anda senyum, saya juga bahagia ya. Oke deh, itu dia untuk Anda. Kita awali dengan Senandung Rindu Rati Purwasih.

0: Okay, pendengar RRI ya, tamu di mana saja Anda berada. My Love mengantar kita di pukul 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Okay, di sisi ini saya terima lagi ya yang belum sempat gabung di line telepon dan juga belum saya tuntaskan di WhatsApp dan juga di Facebook RRI Tambua ya. Baiklah, di line telepon sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, apa kabar Ruang Rindu? Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat berjuang.
0: Terima kasih.
1: Apa kabar Bunda?
0: Saya tambah Bonita atau tidak?
1: Apa kabar Bonita? Bonita ini makin hari suara nyaring. Saya kira tadi mic atau mikrofon yang berbunyi.
0: Oke, Bunda sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Dalam keadaan stabil. Cuma malam-malam tidak buka.
0: Kenapa?
1: Ada-ada aja.
0: Kasian kan Unuje udah berbusa di sini, tapi dirimu enggak monit.
1: Aku kan tidak apa ya, tidak ngantuk. Aku lagi nonton fokus di TV.
0: Okay,
1: aku lagi menonton.
0: Baiklah.
1: Aku kangen itu lagu yang barusan selesai ini. Lagunya jadi ya membawa aku ke alor atau mau ke mana-mana aja, atau mau ke Papi Fernandez di sana ke mau di mau Haleka.
0: Jadi ada
1: karena
0: kenangan Jul.
1: Tidak nampak.
0: Ada ya? Kenangan Jul.
1: Iya, namanya bersahabat itu punya kenangan. Tonde. Siapa bilang tidak?
0: Pikir Bunda sana ada kenangan.
1: Sonde. Yang tidak ada sonde.
0: Bunda mau lagu yang mana? Bunda sonde lagu ya. Pokoknya lagu yang tersisa so ada nih. Waktu justru semua habis. Jadi Bunda sonde kebagian lagu.
1: Bonita Ator, Sah.
0: Iya, Bonita Ator.
1: Atau saya minta lagu Monica. Montrongka Maria.
0: Aduh, Unu Jesu. Aduh, Unu Jesu kacau di sini. Unu Jesu bilang Bunda pisu tidak ada lagi.
1: Oh, begitu. Itu maunya asap mengepul.
0: Oke, dia masuk buat dia batuk-batuk di sini.
1: Oh, tadi itu nuansa 153 kretek mangkali.
0: Tahu nuje toh? Tahu nuto?
1: Nuje apa saya yang tidak mau masuk? Batu kerikil sama tuh.
0: Unu lain lah unu. Unu libur nih, unu enjoy habis.
1: Unu itu jangan dibilang lagi. Itu mul yoker merah banting yoker putih.
0: Oke deh, Bunda sayang, silakan salam-salamnya. Sebelum saya paksa
1: iya,
0: tutup ya.
1: Salam pertama. Oh, Kak Jeffrey ada di studio.
0: Sonde, dia ada monitor dan dia ada komen di WA.
1: Oh iya ya, tolong kasih tahu bilang hati-hati di vokal naik ke temuna. Asap melepuh lewat telinga.
0: Oke, dia sudah dengar sendiri
1: okay,
0: jadi
1: salam pertama buat Kak Teresa atau alias Monica yang lagi bergiat sukses selalu. Tuhan memberkati, pulang hati-hati di jalan dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke deh Bunda.
1: Oke deh, buat semua all crew di pantauannya masing-masing, selamat malam. Salam kompak-kompak buat kita semua. Buat fans-fans yang ada di Atambua, ada Bella Pustita, ada Marina, ada Bapak Oke, ada Mount Agus, ada Bung Bento, ada Bunda Sika, ada Ika Tau, ada siapa lagi?
0: Ada Mas Edi.
1: Wow, Mas Edi. Lagi di mana? Di bawah pohon mana? Mas Edi ini kemana-mana bebas. Buat Bapak Edi juga di Yudukro, Bapak Gapi Manlea, ada Bung Janu Naisali.
0: Ada Bapak Hendrik tadi gabung juga.
1: Bapak Hendrik dari mana?
0: Kuniru.
1: Oh, Bapak Henrikus.
0: Ya.
1: Itu Bapak Henrikus dari Kuneru itu dengan Mama Yustin di Kuneru.
0: Betul. Untung saja.
1: Itu sudah tercoret di dalam hatiku sanubariku.
0: Seandainya dirimu melupakan, mudah-mudah pasti dirimu jadi anak yang ya, anak yang apa ya?
1: Anak yang contoh dipatuhi.
0: Iya.
1: Itu Bapak Hendrik, mudah-mudahan pantau, awas suaraku ini suara emas ya Bapak.
0: Nah, dia memuji dirinya sendiri.
1: Jangan main-main di bawah, kalau tidak bertakas lurus pinggang.
0: Nah, sudah.
1: Oke deh, buat ini siapa lagi? Bapak Ramli, Mama Ramli. Ada Bapak Dominikus Rusai, Mami Tef, ada Putri, ada Lisa, ada Niki, ada Junior, ada Bapak Reno Raja keluarga, ada Bapak Yohanes ikut keluarga, ada Bapak Dini Kailer keluarga, Bapak Maternu Sleto, ada Bapak Dope, semuanya diucapkan selamat malam. Ada Maria Fatara yang sudah tertidur, Putri Kusuma yang sudah juga tertidur, selamat malam, selamat bobo. Ada Bapak Fidel, ada Bapak Burung Nuri, Burung Ketilang, Mama Ina, ada Yeter, ada Bapaknya Yeter, ada Ferotemoro Monok, ada Pinti, ada Dinti, ada Rini, ada Mama Jason, Mama Andro, Mama Ayah, semua Jason guys dia mengucapkan selamat malam. Ada Mak Dinti Vanasanu, ada Ari Luin, ada Bapak Dominguez Luin juga dia mengucapkan selamat malam. Buat siapa ya?
0: Sudah,
1: Paula.
0: Masuk
1: Paula,
0: terlambat buat telepon. Makanya masuk dari tadi.
1: April saya tidak bergabung. Jadi malam ini yang bagi yang sudah bergabung-gabung minta tolong.
0: Tolong kasih tinggal untuk UNUJ besok. Tolong cukup waktu habis.
1: UNUJ nanti kalau dia ini niar saya tidak bergabung. Oh, mudah-mudahan pantau di rumah. Ada Paula, ada Sicilia, ada Bapak Ten, Mama Sena, ada Nara, ada Bapak Pati Fernandez, ada Bung Damos yang pergi Senggolan, ada Bung Ornes, Putra Lomasi, Kujanggawarata, Bapak Timo, Om Leko, dan semua yang ada
0: okay
1: di Alon. Selamat malam.
0: Okay.
1: Putra Tengah, Bani, dan Adi, dan semua yang pantau di malam hari ini, Bung Marcel, juga di Senggol, bahwa dia Kota Gato di sana. Lagunya diatur oleh Bonita si cantik.
0: Oke.
1: Bekam enggak dulu, pulang hati-hati ya cantik.
0: Siap. Oke deh. Dadah bunda. Bunda-bunda terlalu panjang lebar, bekas mati, mau emosi-emosi itu karena semua sutan napas dan bunda ujung-ujung saya jadi sasaran. Terima kasih bunda sayang, kalau dirimu senyum itu pokoknya tambah diberkati ya, kalau senyumnya kurang ya sebaliknya nanti kurang juga itunya ya, jadi tetaplah tersenyum bahagia. Terima kasih bunda, bahagia selalu bersama orang-orang terkasih. Oke deh, baiklah, di Facebook ada Ria Tempu, ada Kak Fredrik Malik, ada satu kata memori ya. Baik, terima kasih Kak Fredrik, selamat menikmati malam hari ini, bahagia selalu bersama orang-orang terkasih, diberkati selalu. Ada Bung Markus di Messenger ya, katanya salam selamat malam, kembali lagi bersama Bung Markus Malaiku di Alor Lembah Mainang, mau kirim-kirim salam untuk Katresa yang lagi bertugas, kiranya Tuhan memberkati, amin. Terus kepada semua pendengar setia Radio Tembu di mana saja berada, selamat malam. Dan untuk orang-orang rumah, ada istri terkasih, ada anak Sifra, ada anak Musa, Bobo sudah katanya, ada keluarga Lembah Mainang yang lagi ikut siaran Radio Tembu, selamat malam saja. Untuk lagunya kakak atur saja, terima kasih kakak, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih ya. Bung Markus Malaiku. Selamat menikmati malam hari ini bersama keluarga juga orang terkasih. Bahagia selalu, diberkati selalu. Oke, di WhatsApp juga ingin Teresa tuntaskan karena waktu kita hampir selesai. Ada Kaluna Sega katanya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Layar Lagu. Salam, selamat malam kakak, request lagu Jangan Pernah Berubah. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih juga Kaluna. Selamat menikmati malam ini juga ya. Bahagia selalu, diberkati selalu bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Baiklah, terima kasih banyak ya. Teresa harus akhiri kebersamaan kita karena waktu kita sudah selesai. Tenang saja, lagu-lagunya bakal Teresa hadirkan ya, tergabung dalam Jazz Music ya. Dan untuk Anda yang tidak gabung tetapi tetap setia atau juga sudah ikuti Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu bisa menghibur Anda semuanya. Yang paling lama tuh Bunda Desi ya, itu buku yang ada tulis nama-nama tuh, tahu simpan tak salah, sapan curi ambil kok, supaya nanti tahu sepotong-sepotong sa. Tapi bagaimana ya kalau memang itu sudah tercatat di benak hati nur apa namanya batinya ya. Tidak bisa diambil ya, tidak bisa dihapus apalagi. Oke, untuk kebersamaannya mohon maaf jika ada salah-salah atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, hati semua ya, maaf ya. Memang Teresa tidak bisa menyenangkan semuanya, tidak ada niatan untuk menyakiti, tapi itulah mungkin kekurangan saya. So, sekali lagi mohon maaf buat semuanya ya. Dan terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah berbagi ruang di hatinya malam ini di Ruang Rindu ya. Jarak hanya memisahkan raga tetapi tidak pernah bisa menjauhkan rasa dan doa. Semoga konten nada yang kita putar sepanjang malam ini menjadi selimut hangat yang memeluk erat rindu Anda, rinduku, rindunya, hingga waktu mempertemukan kita kembali di suatu tempat ya. Saya tidak tahu di mana saja itu tempatnya, yang pastinya tempat terindah, tempat terbaik. Terima kasih ya, kita bersama lagi, kita berjumpa lagi di Ruang Rindu untuk edisi berikutnya. Dan seperti biasa, Jazz Music kami hadirkan hingga off siaran, menemani istirahat Anda malam hari ini, mengantar Anda untuk beristirahat atau juga menemani Anda yang masih beraktivitas hingga malam hari ini. Tetap semangat, tetap bahagia buat semuanya. Jika ada sesuatu yang mengganjal di pikiran perasaan Anda yang membuat Anda terbeban, lepaskan ya, dengan satu cara, ikhlaskan ya, bahwa semua yang baik, semua yang kurang baik itu ada hikmahnya. So, semangat buat semuanya. Jangan lupa akhiri hari ini dengan bersyukur. Dan ini dia memori spesialnya buat semuanya. Bye, kita jumpa lagi di Ruang Rindu edisi berikutnya.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Filosofi Air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: bro. Kenapa? Muka murung sekali tuh.
1: Ay, ngeri sekali nih. Akhir-akhir nih pesawat jatuh lah, banjir, mau gempa. Ay, sedih kawan.
0: Makanya, bantulah saudara-saudara yang terdampak. Jangan hanya duduk sedih, Sato.
2: Pendengar, sungguh kepedulian dan kebaikan sekecil apapun akan berbalas setimpal atau bahkan berkali-kali lipat lebih banyak. Mari ringankan gerak tangan kita turut berbuat kebaikan untuk mengentas kemiskinan.

dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Pendengar setia RRIA Tambora di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Minggu 24 Mei 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Teresa Maniat mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.

kedua

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alor radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hari ini hingga malam nanti edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: ini.
1: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik.
0: Alor Pagi Ini.
1: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Peninger, kami kembali mengudarakan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur. Alor Peninger, selamat pagi di pagi hari ini. Tentunya kita sangat senang dan antusias ya untuk mau bersiap diri menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan pendengar, dalam program Alor Pagi hari ini dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, akan saya temani Anda dalam program Alor Pagi ini. Saya Mengkelan Maya akan bersama Anda. Dan di pagi hari ini tentunya kita awali dengan program Mutiara Pagi dalam satu jam ke depan ini, dengan menghadirkan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Untuk bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara, pendengar setia dimanapun Anda berada yang sudah bangun dan sudah siap untuk beraktivitas, jangan lupa untuk berdoa, bersyukur untuk hari baru dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan sebelum beraktivitas, jangan lupa serahkan segala aktivitas Anda, segala rencana Anda yang akan Anda dan saya lakukan di pagi hari ini, agar semuanya berjalan dengan lancar jaya. Nah, walaupun mentari pagi belum menyapa kita ya di pagi hari ini karena masih gelap ya di pagi hari ini, tapi semangat kita harus terus membara ya di pagi hari ini. Semangat bangun dari tempat pembaringan, jika sudah bangun dibangunkan alarm juga, jangan dimatikan dan tidur lagi, tetapi bangun dan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menyambut hari baru dengan baik. Oke, kita akan ada dalam program Mutiara Pagi satu jam ke depan, so selamat menikmati siaran kami di pagi hari ini dengan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan yang akan kami hadirkan di ruang dengar

sudah di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

0: Nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
1: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
0: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Eh, kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
1: Aku malah 50 aja.
0: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat tapi tetap remedial.
1: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan di pagi hari ini dengan topik rencana Tuhan selalu lebih baik, disampaikan oleh Wasti Ye Manikameng dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Salam, selamat pagi saudara pendengar dimanapun saudara berada. Senang sekali jumpa lagi kembali dengan saya, Wasti Manikameng, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kita bersyukur pagi ini Tuhan masih merahmati kita dengan napas kehidupan hari baru, sehingga kita boleh bangun dari tidur kita sepanjang malam, dan hari ini kita akan siap untuk beraktivitas. Sebelum kita beraktivitas untuk sepanjang hari ini, mari kita bersaat teduh di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini menjadi penolong bagi kita dalam menjalani aktivitas kita hari ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada, kita akan membaca bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sebelum kita ada dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan kami agar firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sila siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini terbaca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sekali lagi, Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian: Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Alor dimanapun saudara berada, kita semua pernah mengalami masa sulit. Kita semua pernah ada di masa di mana segala sesuatu tampak tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu kehilangan, kegagalan, atau penantian panjang yang tidak kunjung berakhir. Di tengah situasi seperti ini kita bertanya, seringkali kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah Engkau ketika saya ada di dalam kegagalan ini? Ketika saya mengalami kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Ketika saya ada dalam penantian yang panjang, Tuhan, di manakah Engkau? Atau mungkin ada yang bertanya, apakah dengan keadaan saya seperti ini, Tuhan masih punya rencana untuk saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dan saudara sampaikan ketika kita ada di dalam masa-masa sulit seperti ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11 adalah jawaban Tuhan
atas pertanyaan-pertanyaan yang saya dan saudara ucapkan tadi. Ayat ini bukan hanya menjadi sebuah penghiburan bagi kita, tetapi ini adalah sebuah janji yang penuh kuasa bagi umat-umat ketebusannya. Rencana Tuhan selalu lebih baik. Tema kita hari ini. Rencana Tuhan selalu lebih baik. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam rencana Tuhan yang indah, kita akan melihat apa konteks dari janji.

jauh dari bait Allah. Dan dalam situasi seperti itu, mungkin mereka merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Janji ini diucapkan ketika mereka ada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang sulit. Janji ini diucapkan ketika mereka ada di tengah-tengah pembuangan di Babel. Tuhan mengetahui akan pergumulan bangsa yang dipilihnya, sehingga Tuhan ada dengan janji ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, "Aku tahu rancanganku atas kamu. Aku tahu rancanganku atas kamu. Sekalipun kamu ada di dalam pembuangan di Babel, tapi aku Tuhan mengetahui rancanganku atas kamu." Artinya juga bahwa meski mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka bertanya-tanya di tengah-tengah persoalan itu, tetapi janji ini menyatakan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas situasi yang mereka alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sekarang kita ada dalam pergumulan itu. Kita tidak mengerti. Kita menjadi, Alkitab berkata, kita menjadi orang bingung. Tapi ingat baik bahwa Tuhan tetap yang memegang kendali atas setiap persoalan yang saya dan saudara hadapi. Selanjutnya kita akan melihat, saudara, bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Firman Tuhan berkata lanjut dari bagian ini, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini kata damai sejahtera berarti shalom. Ini berbicara bahwa kehidupan yang kita jalani bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ini mencakup tentang kesejahteraan jiwa dan tubuh. Di tengah-tengah pergumulan yang sementara kita hadapi, yang terlihat sulit dalam masa-masa sulit ini, maka shalom Allah, damai sejahtera Allah akan memberikan kesejahteraan jiwa dan tubuh. Dan di tengah-tengah pergumulan sulit yang saya dan saudara hadapi, bahwa ada hubungan yang dipulihkan. Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan adalah perencana yang ajaib. Dia tidak pernah merencanakan sesuatu tanpa tujuan. Dia adalah perencana yang sungguh ajaib di dalam hidup kita. Dia punya tujuan. Maka ketika kita diizinkan Tuhan berada dalam satu pergumulan, maka itu ada sebuah hubungan yang harus dipulihkan dari hidup kita dengan Tuhan. Mungkinkah itu ketaatan kita? Mungkinkah itu waktu kita? Mungkinkah itu keteladanan hidup kita? Artinya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita ada dalam pergumulan itu, ada sesuatu hal yang Tuhan mau perbaiki dari hubungan kita. Sehingga saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hubungan itu dipulihkan. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu kadar iman kita, Tuhan tahu kekuatan kita. Untuk itu saudara, pergumulan kita di atas muka bumi ini tidak sama. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan kekuatan kita, batas kekuatan kita. Tidak akan pernah melampaui itu saudara. Sehingga kita akan melihat bahwa

ketika kita menjalaninya dengan mengetahui bahwa ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, maka Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Saudara, seperti yang dikatakan tadi bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan dalam setiap kita. Itu berarti bahwa ketika dalam izin Tuhan kita ada dalam pergumulan, maka sudah ada jawaban yang Tuhan siapkan dalam pergumulan kita. Soal dan jawab selalu diberikan bersamaan. Tidak pernah Tuhan hanya memberikan soal tanpa jawaban. Tapi ketika Tuhan mengizinkan ada soal di dalam hidup kita, maka percayalah bahwa selalu ada jawaban di setiap soal yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Hubungan yang dipulihkan dan kehidupan yang utuh. Tuhan mau memiliki kehidupan yang utuh di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali tidak tahu kemana hidup ini akan kita bawa. Kita tidak tahu bagaimana hidup ini jadinya nanti. Tetapi saudara, Tuhan sudah mengetahuinya. Sekali lagi, Dia tidak bekerja dengan secara rencana yang darurat. Dia tidak bekerja dengan rencana yang terburu-buru. Tetapi Dia bekerja dengan rencana yang sangat akurat. Oleh sebab itu saudara, Tuhan selalu punya rencana dan bukan reaksi. Tuhan selalu punya rancangan dan bukan reaksi. Rancangan itu sesuatu yang Tuhan sudah pikirkan sebelum terjadi. Dia sudah merancang kita seperti apa dan akan jadi seperti apa, Dia sudah tahu. Jadi bukan tiba masa tiba akal seperti yang terjadi, tidak. Apa yang kita alami ada dalam rancangannya. Maka kita tidak menjalani sendiri, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan yang pahit sekalipun, bahkan yang sulit sekalipun, tidak di luar pengetahuan Tuhan. Soal dan jawab, soal dan jawaban selalu berbarengan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memberi soal tanpa jawaban. Dan Dia punya rancangan damai sejahtera untuk kita. Untuk itu soal-soal boleh datang dalam hidup kita. Soal-soal boleh silih berganti. Tapi selalu di setiap soal itu, jawaban Tuhan ada bagi saya dan saudara. Komplit, ada soal dan ada jawaban. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan beri bagi kita itu memberikan harapan untuk masa depan kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, lanjutannya adalah untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak hanya melihat keadaan kita sekarang, tetapi Tuhan melihat akhir dari hidup kita. Alkitab berkata, barang siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan kuberi mahkota. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, itu bukan persoalan. Tapi bagaimana akhir dari hidup kita. Apakah persoalan membuat kita menyerah? Atau apakah persoalan akan membuat kita menjadi kuat? Akhir dari cerita kita menentukan siapa kita sebenarnya. Kalau kita bersemangat pada awal tetapi pada akhirnya kita kalah, kita akan disebut pecundang. Tetapi ketika kita bertati-tati dalam perjalanan kita pada awal pertengahan dan kita bertahan sampai akhir, itulah yang disebut sebagai pemenang.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita sedang menangis. Mungkin hari ini kita sedang bersusah. Tapi Dia menyiapkan sukacita. Atau mungkin hari ini kita sedang kehilangan. Yang sulit untuk kita pikirkan. Yang sulit untuk kita terima dengan akal pikir kita. Tetapi Dia sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah selesai pada bab buruk dalam hidup kita. Saya ulangi pernyataan ini. Tuhan tidak pernah selesai pada bab buruk hidup kita. Karena yang Dia rancangkan adalah masa depan yang penuh harapan. Untuk itu ketika kita ada dalam masa sulit, masa yang terpuruk, masa yang sedih, ingat itu bukan akhir. Yang akhir dari hidup kita adalah masa depan yang penuh harapan. Ketika kita sedang menangis sekarang, ingat, di balik tangisan itu ada senyum, ada tertawa yang menanti kita. Di tengah kegagalan yang kita alami sekarang, di balik dari itu ada kesuksesan, ada kemenangan yang kita peroleh. Tuhan tidak pernah selesai pada bab buruk dalam hidup kita. Tapi rencananya sempurna, maka Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya dan saudara harus percaya. Meskipun tidak melihat seluruh gambaran dari pergumulan hidup kita, seluruh gambaran dari perjalanan kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun kita setia, dan Dialah pemilik masa depan itu. Yang kedua, kita juga harus setia. Setia dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan, bahkan sekalipun proses itu sangat sulit bagi kita. Dan yang ketiga, apa yang harus kita perbuat, yaitu berdoa dan mencari Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 dan ayat yang ke-13 berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dia ada, selalu menanti. Dia ada selalu dengan tangannya yang terbuka bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa Yeremia 29 ayat 11 adalah janji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat hidup terasa hancur, Dia punya rencana. Dia tahu tujuannya. Dan rencananya itu penuh harapan, bukan kehancuran. Bahkan tidak ada pernah rencana Tuhan yang gagal. Untuk itu saudara, jangan menyerah hanya karena kita belum melihat akhir dari cerita hidup kita. Jangan pernah menyerah hanya karena kita belum tahu akhir dari hidup kita, cerita hidup kita. Karena Tuhan sedang menulis kisah hidup kita. Dan Dia tidak pernah menulis cerita tanpa tujuan. Dia menulis cerita di dalam hidup kita dengan tujuan. Karena Dia adalah perencana yang ajaib. Rencana Tuhan selalu lebih baik untuk kita. Tuhan berkenan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah perancang masa depan, perancang hidup yang kami kagumi. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini firman-Mu menguatkan kami. Tolong kami Tuhan, bahwa sepanjang kami ada di atas muka bumi ini, kami akan menemui pergumulan demi pergumulan. Tetapi satu yang pasti, bahwa Tuhan tetap menjadi jawaban
di antara sekian banyak soal di dalam hidup kami. Berkati firman-Mu dan meteraikannya bagi kami sekalian. Berdoa untuk para pendengar masing-masing dengan kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan hadir dan memberikan kelegaan kepada mereka. Yang mulai undur dari Tuhan, Tuhan bangkitkan semangat mereka agar mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tidak menjadi suam-suam kuku, tapi mereka tetap roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk para pendengar Radio Republik Indonesia Alor. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Hari ini kami sudah siap untuk bekerja. Pekerjaan apapun yang akan kami kerjakan yang Tuhan kehendaki dan berkati, biarlah di sanalah berkat Tuhan tercurah bagi kami. Berikan kekuatan, kesehatan semua yang buruk dalam nama Yesus Tuhan, jauhkan. Pegang tangan kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Agar hari ini kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Radio Republik Indonesia Alor, Tuhan memberkati. Biarlah melalui radio ini pengetahuan kami bertambah dan juga iman kami bertumbuh. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah satu jam ya dalam program Mutiara Pagi, dan lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga renungan di pagi hari ini sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Semoga renungan kali ini dapat memberkati kita untuk menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Dan tidak terasa kita sudah ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program Alor Pagi ini untuk Anda.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: liter. 5 liter ini.
1: 5 liter berapa sekarang?
0: 45. Saya beli 2 itu. 90.
2: Mau berapa? Dari besar dulu. Tempatnya masyarakat sekitar membantu untuk kita, membantu untuk masyarakat di Umanen dalam dia ini kan memang sembako untuk mereka kalau belanja.
3: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaan, harga jual meroket.
4: Bahan bakar minyak BBM minyak tanah di Atambua Kabupaten Belu dalam beberapa pekan terakhir mulai mengalami kelangkaan. Bahan bakar minyak tanah pada beberapa pangkalan minyak di kota Atambua biasanya tersedia bisa dibeli. Namun dalam beberapa hari belakangan kian sulit didapat. Selain itu diakibatkan adanya kelangkaan harga jual minyak tanah kian meroket. Kondisi yang ada cukup menyulitkan daya beli masyarakat. Pantauan RRI ke lokasi pasar baru Atambua Sabtu 23 Mei 2026 pagi, sejumlah pangkalan minyak belum lagi menjual dikarenakan belum ada pasokan. Sementara pada beberapa titik lokasi seperti persimpangan 3 menuju pasar terdapat sejumlah pedagang menjual minyak tanah secara eceran. Harga lumayan mahal per liter Rp9.000. Ukuran jerigen 5 liter yang biasanya Rp25.000 sudah dijual Rp45.000. Sebelumnya minyak tanah dijual secara eceran di seputaran pasar baru Atambua palingan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per liter. Kini tembus Rp9.000 per liter cukup memberatkan daya beli masyarakat. Berbagai tanggapan disampaikan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berjenjang agar bahan kebutuhan rumah tangga tersebut tidak disalahgunakan. Terdapat pula komentar warga apabila pintu perbatasan ke negara Timor Leste masih terbuka, memungkinkan aktivitas ilegal lintas batas akan terus terjadi.
0: Minyak tanah sampai melonjak Rp45.000 per liter. 5 liter ini.
1: 5 liter berapa sekarang?
0: 45. Saya beli 2 itu. 90.
2: Mau berapa?
5: Dari besar dulu. Awalnya ikut dari.
0: Susah. Kalau memang di batas los saja begitu habis.
5: Agak rapat berat di sini normal. Kalau selagi di sana
0: masih longgar.
4: Minyak tanah subsidi pemerintah dan merupakan barang dalam pengawasan seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Merujuk harga eceran tertinggi head BBM minyak tanah dijual per liter Rp4.000. Tetapi kenyataan di kota Atambua tidak bisa dipungkiri terdapat pangkalan nakal diketahui menjual di atas ketentuan harga pemerintah.
3: KDKMP wujud nyata pemberdayaan kesejahteraan.
6: Lurah Umanen Wihelmus Surikehi menilai kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat khususnya di sektor pertanian dan perdagangan komoditas lokal. Musuri mengatakan kehadiran fasilitas ini mampu menjadi pusat distribusi yang terintegrasi dan efisien bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan KDKMP merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, penyedia layanan serba ada sembako, klinik, BRI Link, dan akselerasi kedaulatan pangan dari gara-gara yang disediakan.
5: Kalau dampaknya bagi masyarakat sekitar membantu untuk kita, membantu untuk masyarakat di Umanen dalam dia ini kan memang sembako untuk mereka kalau belanja mungkin tidak lagi ke kota, kalau ke kota kan buang-buang ojek, mungkin mending mereka belanja di sini karena dia punya. Kemarin yang saya dapat informasi dari koperasi, ketua koperasi menyatakan harganya itu lebih di bawah, jadi sangat menguntungkan masyarakat.
6: Lanjut Musuri, KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan harga yang murah dan terjangkau. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam mengelola KDKMP. Sinergi ini dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program dalam jangka panjang.
5: Harapan saya itu satu-satunya membantu masyarakat saya di Umanen.
6: Ia berharap kehadiran KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah Umanen. Dengan pengelolaan yang baik, fasilitas ini diyakini mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Adapun dengan capaian progres yang telah hampir rampung, pembangunan KDMP diyakini akan segera selesai dan menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Atambua, Kristian Dimau melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kami awali dari Kota Kupang dan sekitarnya. Untuk cuaca hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai 87%. Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan dan sekitarnya diprediksi akan terjadi hujan ringan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 64 sampai 94%. Untuk Kabupaten Timur Tengah Utara dan sekitarnya hari ini cerah, suhu udara berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 66 sampai 93%. Untuk Kabupaten Belu dan sekitarnya juga cerah hari ini, suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 66 sampai 87%. Untuk Alor dan sekitarnya diprediksi akan terjadi hujan ringan hari ini, suhu udara berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69,99%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Hingga hari ini sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Laporan Stefani Libo.
7: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor terus melakukan upaya pencegahan dan persuasif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
8: Polres Alor sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya itu anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua didominasi oleh pengendara kendaraan bermotor yang dalam keadaan mabuk. Namun kami terus melakukan upaya preventif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan kerja berlaku lantas dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
7: Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Keberhasilan panen jagung program FAPPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat mampu kelola hutan secara lestari dan produktif.
9: Panen raya jagung program agroforestry pangan dan energi perhutanan sosial di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, di lahan agroforestry Desa Aramaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Aramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
10: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini PAPPS, yaitu adalah Forestry, Pangan, dan Energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo, itu ketahanan pangan.
9: Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 5 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Alor yang menjadi lokasi program PAPPS jagung dengan total luasan mencapai 200 hektar. Dari program tersebut, hasil panen jagung di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur mencapai sekitar 150 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit MPTS sebanyak 14.400 batang yang terdiri dari kemiri, jambu mente, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap keberhasilan panen raya jagung di Desa Aramaba dapat menjadi contoh bagi kelompok perhutanan sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berkelanjutan. Kontributor RRI Espelor, Maslan Bao, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten TTU telah resmi menutup TPA Tuplopo dan memindahkan TPA ke Kenep kilometer 9 Desa Naiola.
11: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memagari lokasi bekas tempat pembuangan akhir di Tuplopo dengan kayu gamal sepanjang 100 meter. Langkah ini diambil setelah TPA Tuplopo ditutup sejak April 2026 dan aktivitas pembuangan dialihkan ke TPA Kenep kilometer 9. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Petrus Manbait saat mencari rri.co.id di lokasi tersebut. Menurut Petrus bahwa pemasangan pagar yang dilakukan pihaknya diikuti puluhan PNS, P3K dan tenaga PJLP atau kontrak daerah sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian ex-TPA liar itu. Jadi pemagaran ini sebagai bentuk menjaga lingkungan maupun jalan umum ke arah Tuplopo hingga ke Morisu dan sebaliknya ke kota Kevnano. Sehingga pembuangan sampah harus di TPA Kenep dan tidak boleh ada warga yang membuang sampah lagi di Tuplopo.
12: Melaksanakan pembersihan TPA Tuplopo. Dalam hal ini kita tutup untuk tidak dilakukan pembuangan lagi di tempat ini. Kita akan pindah ke lokasi baru di Kenep untuk kita punya tempat pembuangan. Karena itu kita pagar keliling sepanjang lokasi kurang lebih 100 meter ini untuk tidak ada warga masyarakat lagi yang buang sampah di sini. Terkait dengan masyarakat yang di sekitar ini, kita akan membuka kerjasama dengan camat selaku kepala wilayah dan kepala desa untuk melakukan pengawasan, terutama yang tetangga di sekitar lokasi untuk mereka juga menjadi pengawas bila ada yang belum bisa menyampaikan kepada kita. Selain itu juga ini kita sementara ini juga kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk bagaimana mempertegas edaran dari Pak Bupati terkait dengan penanganan sampah di wilayah itu. Sebelum kita tertibkan ini juga sudah ada edaran dari Pak Bupati terkait dengan penertiban sampah dalam kota termasuk pembuangan yang diarahkan ke TPA. Ya hari ini kita tidak seluruh, ini seluruh pegawai yang ada, baik PNS, P3K dan juga PJLP sebagian yang datang untuk kita coba pagar manual pakai kayu, karena kalau pagar yang lebih kelasnya lebih di atas itu yang ya, sementara kita efisiensi ini membatasi semua penganggaran, sehingga untuk penertiban kita pagar pakai kayu yang ada. Kalau kedapatan ya kita ada aturannya itu perda tentang penanganan sampah, itu kita pasti kita tindak secara hukum. Kita lihat ketentuan yang ada dan kita koordinasi untuk penertiban.
11: Sementara Ferdinandus Avenpa selaku warga Tublopo menyampaikan bahwa ia dan keluarganya akan membantu mengawasi oknum-oknum yang selama ini sengaja membuang sampah di lokasi tersebut. Berdasarkan pengamatannya selama ini, setiap malam banyak mobil pribadi, mobil pickup, dan truk para pengusaha besar dalam kota Kefmelano yang membuang sampah di Tublopo. Dari TTU, Staf Pusat melaporkan.
3: Beralih ke berita luar negeri, Iran menyatakan proposal terbaru Amerika Serikat mempersempit perbedaan diplomasi kedua negara. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat peluang kesepakatan damai permanen. Laporan Islamic Students News Agency menyebut proposal membantu menjembatani sejumlah perbedaan penting. Namun Teheran meminta Washington menghentikan ancaman perang terhadap Iran. Kemajuan diplomasi dinilai membutuhkan suasana politik yang lebih kondusif. Pertukaran pesan kedua negara mengacu pada proposal 14 poin dari Iran sebelumnya. Salah satu poin mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Teheran. Sebagai imbalan, Amerika Serikat diminta mencabut blokade pelabuhan-pelabuhan Iran terlebih dahulu. Pembahasan lanjutan program nuklir baru dilakukan setelah langkah tersebut. Iran juga meminta penghentian konflik di berbagai kawasan, termasuk Lebanon dan Timur Tengah. Selain itu, Teheran menuntut pencairan aset akibat sanksi internasional. Di tengah proses diplomasi, Asy Munir mengunjungi Teheran sebagai mediator. Pakistan disebut mengambil peran penting menjembatani komunikasi kedua negara. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut diplomasi memasuki tahap akhir. Pernyataan itu sempat memicu optimisme pasar global dan investor. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka, ketersediaan harga jual meroket. Kehadiran KDKMP wujud nyata pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Saya Yantiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, kami kembali menyapa Anda setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian Warta Berita di produksi dari Pro 1 RRI Atom 2. Dan saya Monica Lanmai kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Pendengar, tentunya Mentari Pagi sudah hadir ya untuk menyapa kita. Seakan mengisyaratkan kepada kita bahwa hari ini mulai akan kita jalani ya dengan penuh sukacita dan luar biasa. So, untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mempersiapkan diri untuk beraktivitas di pagi hari ini, tetap semangat untuk anak-anak sekolah atau untuk kita semua yang hari ini beraktivitas, tetap semangat selalu. Ya, untuk Anda yang mungkin hari ini masih menikmati liburan atau cuti ya di hari ini, tetap semangat juga jalani aktivitas Anda di rumah dengan kegiatan-kegiatan kecil ya, dimulai dari mungkin beberes-beres ya untuk mama-mama, untuk anak-anak, untuk bapak-bapak juga yang mungkin lagi nyantai ya sambil menikmati kopi pagi di pagi hari ini. Tetap semangat selalu. Dan untuk umat Kristiani yang hari ini juga masih merayakan syukur Pentakosta di hari ini, tetap semangat selalu untuk merayakannya. Semoga apapun yang kita lakukan, ibadah kita yang kita jalankan hari ini dapat menjadi berkat dan perenungan dalam kehidupan kita hari lepas hari dalam menjalani aktivitas. Dan pendengar, di pagi hari ini seperti biasa Monica akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan serta informasi-informasi terupdate. Dan untuk kita semua pendengar sudah kita ikuti bersama ya penyampaian cuaca di awal hari ini juga lumayan akan ada hujan ya di pagi hari ini, juga terlihat sangat mendung.

pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Yo, yo!
5: Apa terjadi?
4: Remaja!

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kami update satu informasi di pagi hari ini. Pendengar, Bawaslu Kabupaten Alor menggelar kegiatan edukasi politik dan pengawasan partisipatif di SMK Negeri 3 Kalabahi, Mebung pada Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Bawaslu Goes to School yang bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi di kalangan pemilih pemula. Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Orias Langmau dan anggota Bawaslu Kabupaten Alor Salim Suroratu hadir sebagai narasumber. Keduanya memberikan materi mengenai hak pilih, pengawasan partisipatif, serta tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam paparannya, Orias menegaskan bahwa pemilih pemula memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, pemahaman yang benar tentang pemilu dan pengawasan perlu ditanamkan sejak berada di bangku sekolah. Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab. Para siswa mendapat penjelasan mengenai pentingnya penguatan hak pilih secara bertanggung jawab serta menjaga integritas proses demokrasi. Pendengar, sementara itu masih dari rri.co.id dikabarkan Komandan Kompi 4 Batalion A Pelopor Satbrimob Polda NTT itu Urbanus Widian mengajak para pelajar di Kabupaten Alor untuk menghindari tawuran dan menjaga hubungan baik antar sesama. Menurutnya, pelajar harus mempersiapkan masa depan dengan belajar dan membangun karakter positif. Itu Urbanus mengatakan akhir-akhir ini masih sering terjadi gangguan keamanan yang melibatkan kelompok pemuda maupun pelajar. Karena itu seluruh pihak diminta ikut berperan dalam mencegah konflik sosial. Ia juga meminta para orang tua dan tokoh masyarakat lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak dan remaja di lingkungan masing-masing. Pengawasan dinilai penting agar generasi muda tidak terlibat dalam tindakan negatif. Lebih lanjut dikatakannya, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat keamanan tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Menurutnya, lingkungan yang aman akan menciptakan kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Alor. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pendengar, anggota Polsek Alor Selatan melaksanakan patroli pengamanan aktivitas pasar di Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor pada Sabtu pagi. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah itu dipimpin Kasium Polsek Alor Selatan Aibtu Dewa Gewijana bersama KASPKB Aibtu Alfredus Kakolo. Pendengar, patroli dilakukan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta mencegah adanya aktivitas ilegal maupun tindakan yang melanggar hukum. Selain patroli, pendengar, anggota kepolisian juga berinteraksi dengan pedagang dan pengunjung pasar untuk mengetahui perkembangan situasi keamanan di wilayah Kecamatan Alor Selatan. Dari hasil patroli yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya aktivitas ilegal seperti konsumsi minuman keras.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah ada pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita diproduksi dari Pro 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program Alor Pagi ini untuk menyapa Anda.
1: Dan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
2: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla.